0: adek. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah dipukul 8 nih, teman Pro 2. Apakah kalian masih semangat? Kalau aku sih masih semangat ya, teman Pro 2. Dan aku bakal kasih informasi selanjutnya nih. Penasaran gak sih kenapa tiap pertandingan bola itu pasti di awalnya pemain sepak bola gandeng anak-anak, ya kan? Nah, teman Pro 2, para pemain sepak bola yang akan bertanding menggandeng anak-anak itu bukan hanya di Piala Dunia saja ya, teman Pro 2. Gandengan tangan antara pemain sepak bola dengan anak juga terjadi di hampir setiap pertandingan resmi. Jadi anak-anak yang mendampingi pemain saat memasuki lapangan itu dikenal dengan istilah player escort, di mana itu artinya pengawal pemain. Ada pula yang menyebutnya sebagai maskot anak. Mereka sebagai pendamping pemain sepak bola. Sebelum dekade 1990-an, para pemain sepak bola memasuki lapangan pertandingan tanpa didampingi anak-anak seperti sekarang. Tradisi maskot ini mulai muncul pada pertengahan 1990-an dalam sejumlah pertandingan sepak bola profesional dunia. Salah satu contoh terjadi saat pertandingan Liverpool melawan Everton di Liga Inggris. Pada pertandingan itu kedua tim memasuki lapangan bersama anak-anak sebagai pendamping pemain. Nah, mereka kemudian berdiri di dekat wasit dan kapten tim ketika sesi foto berlangsung. Salah satu maskot anak Everton pada masa tersebut adalah seorang anak yang bernama Wayne Rooney. Bocah tersebut itu kelak kemudian menjadi legenda Everton, Manchester United, dan tim nasional Liga Inggris. Apakah bocah tersebut kemudian menjadi tradisi yang dilakukan sampai sekarang? Secara persis mungkin tidak, teman Pro 2. Namun peristiwa masuknya anak-anak di lapangan sebelum itu, sebelum laga itulah yang dijadikan model. Jadi ketika Federasi Sepak Bola Dunia FIFA dan dana PBB untuk anak UNICEF itu melakukan kerjasama. Sebagai simbol kerjasama itu, kemudian mereka meniru apa yang dilakukan oleh Everton dan Liverpool. Jadi FIFA dan juga UNICEF berkolaborasi waktu itu untuk kampanye Say Yes for Children, dan kampanye itu diperkenalkan pada Piala Dunia 2002 untuk mendukung perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak, teman Pro 2. Dan program tersebut juga bertujuan untuk mempromosikan hak anak atas rekreasi yang sehat dan pendidikan dasar berkualitas. Selain itu, kampanye tersebut mengajak masyarakat untuk memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan anak. Kalau yang aku baca di komentar TikTok kemarin, teman Pro 2, itu juga termasuk menandakan bahwa sepak bola tersebut aman untuk ditonton oleh anak-anak. Oke deh, teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
3: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
2: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
3: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
2: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
3: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
4: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
5: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti ku.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Nah, kalian lihat kan, Palu ini tuh makin maju, pembangunannya itu ada di mana-mana.
1: Ya jelas lah, ekonomi juga masih menggeliat, banyak peluang baru buat kita nanti setelah lulus.
2: Tapi, apa modernisasi ini benar-benar membawa kebaikan untuk semua orang? Atau justru ada yang jadi korban?
0: Hah? Maksudmu?
2: Coba lihat pedagang kecil di pasar tradisional. Mereka kalah bersaing dengan supermarket modern. Atau nelayan yang kehilangan mata pencaharian karena reklamasi pantai.
1: Ada benernya juga sih, tapi perubahan itu pasti ada konsekuensinya loh. Yang penting kita bisa cari solusi untuk meminimalkan dampak negatifnya.
0: Betul, kita sebagai mahasiswa bisa ikut berkontribusi. Misalnya dengan menciptakan teknologi tepat guna untuk membantu UMKM.
3: Palu berubah, kita harus sadar, mari kita kawal pembangunan ini agar tetap berpihak pada yang lemah. Suara kita penting, masa depan Palu ada di tangan kita.
4: Ayo, ayo serang, hancurkan turretnya.
5: Masih main juga.
4: Sabar, siapa tahu saya bisa jadi atlet e-sport. Tahu nggak sih kalau e-sport itu sekarang lagi eksis? E-sport adalah singkatan dari electronic sport. E-sport adalah jenis olahraga yang menggunakan peralatan elektronik seperti handphone, komputer, atau konsol game. Beberapa contoh games yang populer dalam e-sport adalah Mobile Legends, Fortnite, League of Legends, Counter-Strike, Call of Duty, dan PUBG Mobile. E-sport pertama dimulai pada tahun 1972, di mana 5 mahasiswa Stanford University berkompetisi dalam sebuah event yang bernama Intergalactic Space War Olympics untuk game Space War. Tahun 2000-an, beberapa negara seperti Korea Selatan, Jerman, Prancis, UK, dan Amerika Serikat mulai menayangkan e-sport di televisi. Hingga hari ini, e-sport masih terus bertumbuh dan diminati oleh gamers di beberapa belahan dunia. Di Indonesia sendiri, e-sport telah diakui keberadaannya sebagai olahraga prestasi di bawah KONI dan dinaungi oleh PBESI atau Pengurus Besar E-sport Indonesia. Dengan begitu, e-sport dapat ikut dipertandingkan pada kompetisi-kompetisi resmi tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON maupun tingkat internasional seperti Olimpiade-Olimpiade tertentu dan juga Asian Games.
6: Obrolan seru di Prodway FM.
3: Kalau saya bisa bertahan lama, kamu punya semacam tips gak, atau hal-hal yang kamu pikirkan juga?
7: Tipsnya itu ya lebih ke trust, percaya.
3: Ah, trust. Yes,
7: saya percaya. Kalau mau bangun usaha itu kan harus bangun kepercayaan dulu.
3: Iya.
7: Yeah. Okay. Boleh kita tidak boleh ragu-ragu, yakinkan dulu dirinya kita, ini sudah betul tidak jalan. Kalaupun kita bertanya pendapat orang, pasti mereka kembalikan ke diri kita. Kamu nyaman tidak dengan ini, pilihan ini, nyaman tidak kamu jalaninya. Walaupun kita, kalau dibandingkan itu 99% dari diri kita, 1% orang lain.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, the hits music station.

0: satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Yang gongnya, sebenarnya sama gong ya. Tapi yang benar-benar mencerminkan baku bantu banget yang di hari-hari itu adalah membuat media ajar bersama gitu. Jadi kita akan ada stand-stand besar gitu, terus kita bakal lesehan untuk kita bikin media ajar bareng-bareng untuk nanti akan dikirimkan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan di Kabupaten Sigi kayak gitu. Jadi emang benar-benar siapa yang datang itu di

2. FM Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana kabarnya di hari menjelang siang ini, teman Pro 2? Semoga selalu semangat ya, dan juga bahagia ya, teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, di pukul 9 sampai pukul 10 nanti kita bakal ngebahas satu topik yang sangat menarik nih, teman Pro 2. Jadi tema kita di pagi hari ini, stop stigma negatif menghargai perjuangan single mother lewat sudut pandang kemanusiaan. Jadi teman Pro 2, ada banyak alasan ya yang membuat seseorang itu menjadi single mother, mulai dari perceraian, ditinggal pasangan karena meninggal dunia, hingga berbagai kondisi kehidupan lainnya yang tidak selalu bisa dipilih. Kalau bisa dipilih mah, kita mah pilihnya yang baik-baik aja ya. Tapi belum tentu juga jadi single mother gak baik ya, teman Pro 2. Nah, sayangnya nih teman Pro 2, masih ada nih stigma negatif yang melekat di masyarakat terhadap para single mother. Tidak sedikit yang mendapatkan penilaian, komentar, bahkan perlakuan yang kurang adil. Padahal di balik semua itu ada perjuangan besar yang mereka jalani setiap hari, di mana menjadi seorang ibu pencari nafkah sekaligus menjadi tempat bersandar bagi anak-anak mereka tentu bukan hal yang mudah. Karena itu teman Pro 2, penting bagi kita untuk melihat persoalan ini dari sudut pandang kemanusiaan dengan lebih banyak empati dibandingkan prasangka. Nah, teman Pro 2, selama 1 jam ke depan kita bakal ngebahas bagaimana pentingnya menghargai perjuangan para single mother dan menghapus stigma negatif yang masih ada di tengah masyarakat. Jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau.
3: Ular.
4: Buaya.
1: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, stigma negatif terhadap single mother masih menjadi tantangan yang nyata. Tidak sedikit yang menganggap bahwa menjadi ibu tunggal adalah sesuatu yang patut dipandang sebelah mata ya teman Pro 2. Bahkan ada yang dengan mudah memberikan penilaian tanpa mengetahui cerita dan perjuangan yang sebenarnya. Padahal setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda. Tidak semua hal terjadi sesuai dengan rencana dan tidak semua keadaan dapat dikendalikan. Memberikan label atau penilaian negatif justru dapat memperburuk kondisi psikologi seseorang dan membuat mereka merasa tidak diterima oleh lingkungan sekitar. Sebaliknya nih teman Pradua, dukungan dan sikap saling menghargai akan menciptakan ruang yang lebih aman dan sehat bagi semua orang. Jadi teman Pradua, terkadang satu kalimat yang penuh empati jauh lebih berarti dibandingkan 1000 prasangka yang belum tentu benar. Karena teman Pradua, pada akhirnya semua orang berhak mendapatkan penghormatan sebagai sesama manusia.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Oke.
6: Oke.
5: Oke.
7: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, menjadi single mother berarti menjalani banyak peran ya dalam satu waktu, di mana mereka berjuang memenuhi kebutuhan keluarga, mendampingi tumbuh kembang anak, mengatur keuangan rumah tangga, sekaligus menghadapi berbagai tantangan kehidupan seorang diri. Jadi tidak sedikit ya teman Pro 2 dari mereka ini yang harus bekerja keras sejak pagi hingga malam demi memastikan anak-anaknya tetap mendapatkan pendidikan, kasih sayang dan kehidupan yang layak. Teman Pro 2, perjuangan tersebut seringkali tidak terlihat oleh banyak orang. Karena itu, alih-alih menghakimi, akan lebih baik jika kita belajar dari menghargai dan memberikan dukungan. Bentuk dukungan tidak selalu berupa bantuan materi. Terkadang sikap menghormati tidak mencampuri urusan pribadi serta memperlakukan mereka dengan baik sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti. Jadi teman Pro 2, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing dan kita tidak pernah benar-benar tahu seberapa berat perjalanan yang sedang mereka tempuh.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah berada di penghujung pada hari ini, di mana teman Pro 2 menghargai perjuangan single mother. Bukan berarti mengasihi ya teman perdua, melainkan mengakui bahwa mereka adalah individu yang memiliki kekuatan, keberanian, dan juga kasih sayang yang luar biasa. Sebagai masyarakat, teman perdua kita bisa membangun lingkungan yang lebih sehat dengan mengurangi kebiasaan menghakimi, menghentikan penyebaran stigma negatif, dan lebih mengedepankan rasa empati. Karena setiap manusia apapun latar belakangnya berhak diperlakukan dengan hormat dan penuh penghargaan. So, teman perdua, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik ketika kita belajar memahami sebelum menilai, mendengar sebelum menghakimi, dan memilih empati dibandingkan prasangka. So, Melia pamit untuk sepada kali ini. Kita bakal lanjut lagi di Perdua Hitlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu, bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 08 11 456 03105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. Sampai ketemu lagi di sepada berikutnya. Bye.

0: aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Bareng jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena

0: 105 FMRR Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Melia. Teman Pro 2 wujudkan kampus berdampak khususnya terkait penanganan dan pencegahan bencana. Wakil Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Profesor Fauzan, deklarasi konsorsium iklim dan tanggap bencana perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta se-Sulawesi Tengah. Deklarasi tersebut digelar di Universitas Tadulako siang kemarin dengan menggabungkan sumber daya fasilitas dan keahlian untuk mewujudkan edukasi kebencanaan. Berita selanjutnya, teman Pro 2, Argentina mengalahkan Austria 2-0 berkat 2 gol Lionel Messi pada laga grup C Piala Dunia 2026. Dini hari tadi, kemenangan tersebut mengantarkan Argentina memimpin klasemen sementara. Dengan koleksi 6 poin, tambahan 2 gol tersebut membuat Messi mengoleksi 18 gol sepanjang sejarah teman Pro 2, sekaligus melewati rekor Piala Dunia. Berita terakhir teman Pro 2, proyek sequel film komedi fantasi How the Grinch Stole Christmas kini resmi memasuki tahap pengembangan di mana aktor kawanan Jim Carrey dikabarkan bakal kembali menghidupkan karakter ikonik Sang Grinch. Carrey disebut sedang berada dalam fase negosiasi intensif bersama pihak Universal Pictures dan Imagine Entertainment untuk mematangkan keterlibatannya dalam proyek tersebut. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Melia, nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah hanya di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Oke teman Pro 2, itu dia Mawar Dejo, lagu yang berjudul Tinggal ya teman Pro 2. Dan kita sudah masuk di pukul 10 waktunya Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 456 0305, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. Dan sudah masuk beberapa requestan lagu, ada Vanessa Zee dan Roni Parulian, Takkan Terulang, dan juga Anggi Carvalho dengan lagu berjudul Remuk teman Pro 2. Dan juga kita dikasih quotes nih dari penggemar Anggi ya. Quotesnya itu, mimpi besar dimulai dari langkah kecil hari ini, lakukan yang terbaik hari ini untuk mimpi besar kedepannya. Asik. Itu quotes of the day-nya kita ya teman Pro 2 hari ini. Semoga kamu tetap semangat di pukul 11, di pukul 10 ini teman Pro 2. Apakah kamu sudah kepikiran mau makan siang apa? Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap bareng Melia di Pro 2 Hitlist 1 jam ke depan.

0: Eh, tunggu dulu, Win. Jangan buang sampah organik sembarangan.
1: Loh, kenapa? Kan ini sisa makanan, pasti terurai dengan cepat.
0: Justru itu, sisa makanan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan menarik satwa liar ke area kunjungan. Kita harus bawa pulang semua sampah kita, Win.
2: Pesan penting, dilarang buang sampah organik sembarangan. Kita sadar mana sampah basah dan mana sampah kering.
0: Astaga! Itu lagi, coba kau lihat.
1: Kasihan sekali batunya, dicoret-coret. Padahal ini kan peninggalan bersejarah.
2: Pesan penting, dilarang keras vandalisme. Pohon dan bebatuan di sini adalah sejarah yang tidak boleh kita rusak. Mencoret-coret adalah tindakan yang merusak keindahan dan warisan budaya kita.
1: Indah sekali yang grade-nya ya. Aku petik satu deh untuk kenang-kenangan.
0: Eh, Win, ingat aturannya, dilarang ambil apapun.
1: Enggak kok, cuma satu doang. Lagian kan tidak sampai merusak hutan.
0: Foto aja, Wina. Abadikan keindahannya biar ia tetap di tempatnya. Agar generasi mendatang bisa ikut menikmatinya.
2: Pesan penting, dilarang ambil apapun kecuali foto. Mari jelajahi tanpa merusak. Tinggalkan hanya jejak kaki. Bawalah pulang hanya kenangan indah. Bersama kita jaga kelestarian alam.
3: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
4: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

Halo teman Pro 2, buat kamu yang suka banget nih dengerin siaran radio, RRI hadir dengan aplikasi RRI Digital. Dengan aplikasi ini teman Pro 2, kamu bisa dengerin semua saluran RRI kapan aja, di mana aja, tanpa ribet. Mulai dari siaran langsung, konten multimedia, sampai berita terbaru, dan semuanya bisa kamu nikmatin langsung di genggaman tangan. RRI Digital punya tampilan yang super mudah dipakai, dan pastinya teman Pro 2, fitur-fitur keren yang bikin pengalaman dengerin kamu makin seru. Dan juga buat kamu yang sering bepergian dan tinggal di tempat yang susah dapat sinyal radio, RRI Digital adalah solusi terbaik ya buat teman Pro 2, tetap terhubung dengan dunia hiburan dan informasi kapanpun dan dimanapun. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2, ayo langsung unduh aplikasi RRI Digital di Android, dan buat kamu pengguna iOS bisa menggunakan website RRI Digital ya. Dan juga nikmatin pengalaman baru kamu dengerin RRI yang pastinya lebih praktis dan menyenangkan.

0: Ya ampun, coba lihat deh sepatunya. Lucu banget, mana diskon lagi?
1: Loh, bukannya minggu lalu kamu baru beli ya?
0: Iya sih, tapi ini limited edition loh.
1: Terus saldo kamu gimana? Masih aman?
0: Tinggal dikit.
1: Mending kamu pikir dulu deh sebelum beli. Tanya ke diri sendiri dulu, butuh atau cuma pengen?
0: Bener juga sih, karena lapar mata jadi pengen beli semuanya.
1: Belanja impulsif sering bikin kamu boros tanpa sadar hanya karena diskon dan tren media sosial. Ayo, biasakan berpikir sebelum check out supaya keuangan tetap aman dan tidak menyesal di akhir bulan.
2: Teman Produa, Hari Disabilitas Internasional diperingati tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Tahukah kamu, disabilitas dibagi menjadi 4, yaitu penyandang disabilitas fisik, individu yang mengalami penurunan mobilitas atau daya tahan tubuh, yang mempengaruhi sistem otot, pernafasan, atau saraf, serta gangguan dalam beraktivitas. Penyandang disabilitas ini disebut juga tunadaksa. 2. Penyandang disabilitas intelektual, yaitu individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Disabilitas intelektual disebabkan oleh faktor internal seperti genetik dan kesehatan. Disabilitas intelektual dibagi lagi nih teman Produa, yaitu gangguan kemampuan belajar, tunagrahita, dan Down Syndrome. 3. Penyandang disabilitas mental, individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Teman Produa, disabilitas mental terdiri dari disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas psikososial biasa dikenal dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa atau OMDK, orang dengan masalah kejiwaan. Disabilitas perkembangan, individu yang mengalami gangguan pada perkembangan dalam kemampuan untuk berinteraksi sosial. Contoh yaitu autisme dan ADHD. Yang keempat adalah penyandang disabilitas sensori, yaitu individu dengan fungsi sensorik yang terbatas seperti penglihatan dan pendengaran. Disabilitas pendengaran biasa disebut dengan tuli atau tunarungu. Disabilitas penglihatan sering disebut sebagai tunanetra. Teman Produa, memiliki keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi teman istimewa kita untuk tetap berkarya karena mereka tidak menganggap keterbatasan yang mereka miliki sebagai beban. Justru, dari keterbatasan itulah mereka memiliki kekuatan, semangat, dan berusaha untuk mewujudkan impian mereka. Selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional. Mari kita jadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik bagi seluruh manusia, termasuk teman istimewa kita, penyandang disabilitas.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Dan kita langsung tanya aja, Bang Gerald nih, kalau boleh cerita sedikit gak sih awalnya kok bisa kepikiran buat jadiin hobi main game sebagai sumber penghasilan?
2: Waduh. Jadi awalnya itu kan
1: coba-coba.
2: Cuma buat bisa dibilang juga. Coba-coba. Jadi kan awalnya game itu kan jadi hiburan atau jadi kayak healing deh gitu kan. Terus ada di masa kayak wah, ini tuh harus aku jadiin nih buat sesuatu gitu kan. Karena kan keadaan dan sebagainya yang memang kita perlu untuk kayak wah, aku harus buat sesuatu untuk menghasilkan yang namanya cuan tuh.
1: Aduh.
2: Mulai tuh.
1: Mulainya
2: mulai
1: tahun kapan sih?
2: Otaknya tuh.
1: Tahun berapa sih, Bang?
2: Dari
1: mulainya?
2: Tahun aku tuh mulainya dari tahun 2020.
1: Wow, udah lama banget. Itu COVID tuh. Ya?
2: Iya, COVID. Nah, zaman-zaman COVID tuh. Kita kan di rumah aja tuh. Di rumah aja pasti kita pasti suntuk, terus nggak banyak kegiatan kan. Jadi aku bilang nih, weh, bagus nih kalau kita buat sesuatu yang buat ngehasilin cuan gitu.
1: Iya, bener lagi karena COVID kita gabut banget ya di rumah. Nah, awalnya Bang Gerald main game ini karena itu ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Teman terus.

Hitlist. Teman Pro 2, sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita dan juga informasi, aku ingin ngajak teman Pro 2 semuanya untuk menikmati karya dari musisi lokal daerah yaitu Rival Himbran asal Palu, Sulawesi Tengah yang tergabung dalam aktif akselerasi kreatif musik program dari Kemenparekraf tahun 2026 dan lagunya itu berjudul La Vita e Bella di mana ia memadukan musik afrobeat yang hangat dengan sentuhan hip hop, reggae modern serta unsur tradisional Kylie melalui bunyi alat musik kakula. Jadi perpaduan ini membuat lagu terasa segar, tetap berakar pada budaya lokal namun memiliki nuansa global, teman Pro 2. Jadi liriknya menggunakan 4 bahasa yaitu Kylie, Indonesia, Inggris dan juga frasa Italia La Vita e Bella yang berarti hidup itu indah, teman Pro 2. Lagu ini menyampaikan pesan untuk merayakan kehidupan dengan segala suka dan duka sekaligus menggambarkan perjalanan Rival Himbran yang terus konsisten berkarya dan melangkah menuju panggung yang lebih luas. Jadi lewat karya-karya ini, teman Pro 2 kreatif musik daerah terus tumbuh dan mendapatkan ruang untuk didengarkan lebih luas. Inilah salah satu lagu dari pilihan dari musisi lokal kebanggaan kita, yaitu dengan lagu berjudul La Vita e Bella. So, teman Pro 2 selamat mendengarkan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Luar biasa gitu motivasinya. Kakak Daud ini melihat siswa-siswi ini yang apa semangat ya, terus juga punya motivasi tinggi untuk jadi lebih lagi begitu ya, belajar

0: biasa ini. Jadi kalau bisa dibilang mereka ini sebenarnya kecil-kecil cabai rawit ini.
1: Makanya ya, saya pengen menggambarkan mereka ini sebagai apa gitu.
0: Ya, ya betul kak, karena dari apa pembimbingan-pembimbingan yang selama ini dilakukan, hasilnya ya mereka berdua.

Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Apa kabarkah diri kamu di hari ini? Semoga semuanya pada sehat-sehat saja. Dan ada Erwino yang kembali nemenin kamu semua di Pro 2 Hitlist untuk di siang hari ini, oke? Dan seperti biasa, kalau misalnya di Pro 2 Hitlist berarti mengajakin kamu semua untuk dengerin lagu-lagu hits andalan kamu. Jadi buat kamu yang udah gak sabar nih pengen ikutan gabung, silakan langsung aja di 0811-456-03105 dan bisa juga di Instagram di @pro2palu, oke? Sekali lagi nih teman Pro 2, boleh lewat WhatsApp di 0811-456-03105 dan bisa juga di Instagram di @pro2palu. Bersama saya Erwino di Pro 2 Hitlist.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Teman Pro 2, Hari Disabilitas Internasional diperingati tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Tahukah kamu, disabilitas dibagi menjadi 4, yaitu penyandang disabilitas fisik, individu yang mengalami penurunan mobilitas atau daya tahan tubuh, yang mempengaruhi sistem otot, pernafasan, atau saraf, serta gangguan dalam beraktivitas. Penyandang disabilitas ini disebut juga tunadaksa. 2. Penyandang disabilitas intelektual, yaitu individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Disabilitas intelektual disebabkan oleh faktor internal seperti genetik dan kesehatan. Disabilitas intelektual dibagi lagi nih, teman Pro 2, yaitu gangguan kemampuan belajar, tunagrahita, dan Down syndrome. 3. Penyandang disabilitas mental, individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Teman Pro 2, disabilitas mental terdiri dari disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas psikososial biasa dikenal dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, atau OMDK, orang dengan masalah kejiwaan. Disabilitas perkembangan, individu yang mengalami gangguan pada perkembangan dalam kemampuan untuk berinteraksi sosial, contoh yaitu autisme dan ADHD. Yang keempat adalah penyandang disabilitas sensori, yaitu individu dengan fungsi sensorik yang terbatas seperti penglihatan dan pendengaran. Disabilitas pendengaran biasa disebut dengan tuli atau tunarungu. Disabilitas penglihatan sering disebut sebagai tunanetra. Teman berdua, memiliki keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi teman istimewa kita untuk tetap berkarya, karena mereka tidak menganggap keterbatasan yang mereka miliki sebagai beban. Justru, dari keterbatasan itulah mereka memiliki kekuatan, semangat, dan berusaha untuk mewujudkan impian mereka. Selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional. Mari kita jadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik bagi seluruh manusia, termasuk teman istimewa kita, penyandang disabilitas.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Jadi dua narasumber kita hari ini dari ownernya Zaza Cake and Cookies ya. Ada Ibu Sudia Ramli sama Kak Haliza Humaira. Mau tanya dulu nih, usahanya Zaza Cake ini itu dari tahun berapa sih?
2: Alhamdulillah dari tahun 2002 kami dijalan dari Poso. Setelah kerusuhan Poso kami hijrah mulai usaha kue di Palu.
1: 2002?
2: Ya.
1: 2002, okay. Berarti ini ibu dan anak ya?
2: Ya.
1: Kalau Haliza dia ke apa, lebih ke penjualan gitu?
2: Iya, penjualan. Kebetulan dia juga mahasiswa.
1: Oh, jadi mahasiswa.
2: Iya, masih belajar.
1: Masih belajar. Tapi yang owner ini mamanya ya?
2: Ya.
1: Oke, mau tanya juga nih, 2002 mulai jualan waktu itu yang pertama kali dijual apa nih? Kalau saya lihat kan di belakang tuh udah banyak sekali ya.
2: Ya, yang pertama saya jual kue basah dan kue kering. Kemudian setelah kami berjalan usaha 2002 itu masih sistem door to door.
1: Door to door ya, 2002 masih door to door begitu. Oke.
2: Okay. Jalannya waktu kita mulai dikenal masyarakat Palu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Aduh, siang-siang butuh perenggangan ditemani dengan lagu-lagu yang seperti ini. Teman Pro 2 bawaannya tuh hati jadi lebih apa ya, happy ada, ya kan? Atau mungkin ada yang galau dengerin lagu tadi barusan, ya mudah-mudahan enggak deh ya. Tapi yang pasti Teman Pro 2 saya juga masih nemenin kamu semua. Dan sekali lagi kalau kamu pengen ikutan gabung juga nih, atau mungkin pengen list lagu andalan kamu bisa terputar, silakan kamu bisa ikutan gabung di 0811-456-03105. Dan melalui Instagram juga boleh Teman Pro 2 di @pro2, di @pro2 apa lu, bener deh ya. Boleh DM, boleh komen di story gitu kan, atau pengen DM penyiarnya maybe di @erwino_as juga bisa kok Teman Pro 2 ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RR Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
3: Obrolan seru di Produa FM. Diceritain dulu mungkin pertukaran ke Amerika itu seperti apa sih? Mungkin dari siapa nih yang paling duluan ke Amerika nih?
4: Oke, saya 2019. Jadi itu adalah salah satu program kerjasama Indonesia dengan pemerintah Amerika yang fokus hanya untuk menjalin kerjasama pertukaran budaya, ilmu, pemuda yang tiap tahun diadakan. Jadi ada seleksinya. Dalam satu tahun dibuka 2 kali untuk negara ASEAN. Nah, kami dari Indonesia mewakili negara. Jadi pemilihannya itu tiap tahun dalam 2 musim pada spring dan fall. Jadi yang terpilih dibiayai semuanya, tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ya, dari tiket pesawat, visa, dan di sana kemudian kita akan mendapatkan placement penempatan di tempat-tempat universitas atau NGO atau kantor yang sesuai dengan bidang kita selama 5 minggu, dan diakhiri di sana dengan conference seluruh peserta dari apa sih Rin yang ini.
5: Yang hari terakhir ya, yang Wisely Forum itu.
4: Iya, Wisely Forum semua negara ada di situ dan pulangnya kita punya project untuk dilakukan. Setelah itu ada follow up-nya lagi dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang sebagai alumni. Bahkan ini yang akan kita promotkan adalah salah satu project akumulasi dari semuanya. Jadi berkesinambungan semuanya. Sebagai alumni kita punya tujuan yang sama dari program itu.
6: Keren.
4: Jadi susahnya seperti itu.
6: Perwakilan Indonesia ya, berarti bersaing sama semua orang yang ada di Indonesia.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
7: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
6: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Aduh, sayang banget teman Pro2 untuk Pro2 Hitlist di siang hari ini udahan dulu. Tapi yang pasti seperti biasa, kalau misalnya kamu pengen request lagi nih di Pro2 Hitlist, tenang, Pro2 Hitlist ada setiap dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, kemudian lanjut lagi dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang. Oke, okay? Jadi buat kemanya jangan kemana-mana, karena masih banyak keseruan bisa kamu dengarkan. So keep setun terus aja di 105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2 di jam 12 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Mengucapkan dulu selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Dan juga teman Pro 2 di siang hari ini seperti biasa saya bakal hadir dengan ragam informasi menarik untuk kalian semua yang bakal saya hadirkan ke ruang dengar kalian semua teman Pro 2. Dan tentunya untuk pembuka kita di siang hari ini di jam 12 ini teman Pro 2 saya bakal hadir dengan informasi kuliner atau apa ya ini teman Pro 2. Yes, informasi kuliner teman Pro 2 yang akan saya bagikan ke ruang dengar kamu di siang hari ini. Mau menyapa dulu buat kalian semua yang lagi dengerin di Pro 2 FM Palu dan juga aplikasi RR Digital. Selamat datang gitu ya. Selamat siang juga. Apa kabarnya hari ini di hari Selasa yang super cerah dan penuh semangat ini teman Pro 2. Jam udah nunjukin jam 12 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah. Senang sekali rasanya saya Iyak Maulana bisa hadir kembali nih teman Pro 2 untuk menemani jam istirahat kamu. Apalagi nih teman Pro 2 di siang hari ini adalah jam istirahat makan siang kamu teman Pro 2. Cocok nih ya. Kita bakal ngasih informasi kuliner ke ruang dengar kamu. Kalau kita ngobrolin soal menjaga pola makan gitu ya teman Pro 2, apalagi mungkin buat kamu yang sekarang lagi diet gitu atau mungkin lagi mengurangi konsumsi garam gitu teman Pro 2. Biasanya musuh utama yang paling sering kita hindari tuh saat mengonsumsi makanan manis adalah kandungan gulanya enggak sih teman Pro 2? Takut diabetes lah, takut berat badan naik lah. Tapi tahu enggak sih teman Pro 2, ternyata ada sebuah fakta yang dilansir dari Siloam Hospital. Ini katanya banyak orang yang tidak menyadari bahwa sejumlah makanan manis juga menyimpan kandungan natrium atau sodium alias garam dalam jumlah yang cukup tinggi teman Pro 2. Kondisi ini dikenal sebagai hidden sodium atau natrium tersembunyi yang bikin kecolongan. Natrium itu bukan cuma berasal dari garam dapur biasa teman Pro 2, tapi juga hadir dalam bentuk senyawa pengawet penambah rasa hingga penguat tekstur seperti natrium benzoat, natrium nitrit, sampai MSG. Karena gak menghasilkan rasa asin, teman Pro 2 keberadaannya sering diluput dari perhatian kita semua. Padahal, asupan natrium berlebih dalam jangka panjang bisa memicu tekanan darah tinggi, penyakit jantung hingga stroke. Organisasi juga kesehatan dunia atau WHO, teman Pro 2 bahkan merekomendasikan konsumsi natrium tidak lebih dari 2000 mg per hari atau setara 1 sendok teh garam aja, teman Pro 2. Dan siang hari ini, kita bakal bahas nih, teman Pro 2, dan juga bakal bedah gitu ya, daftar makanan manis yang diam-diam tinggi garam biar kita semua lebih bijak nih mengaturnya. Stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Kakek mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Kenapa gempiri? Karena kami terinspirasi dari bangunan tradisional zaman dulu, meskipun memang saat ini masih ada beberapa yang tersisa, yaitu Gampiri kan lumbung pangan. Jadi kami mengambil nama Gampiri itu berdasarkan dari situ, Kak. Harapannya kami, Gampiri Interaksi Lestari ini hadir menjadi sebuah lumbung kreativitasnya orang-orang muda Kabupaten Sigi, menjadi lumbung informasi, berinovasi, dan lain-lain sebagainya. Jadi kami mengambil dari kata gampir itu sendiri.
9: Oke, keren. Oke, tepuk tangan dulu, mana tepuk tangan ini. Oke, lanjut ke cowok-cowok ini lagi ya. Tadi boleh dijelasin dikit ekonomi restoratif itu ke teman-teman Produa yang mungkin lagi nonton, mungkin dipersilakan. Siapa?
10: Oke, saya dulu kayaknya kali urusannya. Oke, makasih Kak. Jadi pendekatan yang kami lakukan itu pendekatan ekonomi restoratif. Makanya di Gampiri Interaksi itu hadir unit bisnis terkait Trader Hub yang fungsinya itu untuk menghubungkan pasar dari hulu sampai hilir.
7: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
11: Produa FM, teman terbaik kamu.

Tapi memang kalau siang hari ini teman Pro 2 biasanya tuh kalau kita habis makan berat gitu ya, pasti kita nyari cemilan gitu. Dan tanpa sadar sebenarnya kita tuh nyari cemilan-cemilan manis gitu teman Pro 2. Tapi yes, di dalam cemilan manis juga penuh dengan jebakan ya teman Pro 2. Selain gula juga ternyata ada garamnya. Seperti udah saya kasih tahu tadi di opening gitu ya teman Pro 2. Nah, ini kita buka 3 poin pertama yang sering banget kita konsumsi sebagai menu sarapan pagi di segmen pertama ini teman Pro 2. Biasanya yang pertama adalah roti teman Pro 2. Siapa nih yang biasanya suka nih sarapan roti putih pakai selai manis teman Pro 2? Meskipun memang rasanya tuh sama sekali nggak asin, roti ini seringkali mengandung natrium yang cukup tinggi karena ditambahkan untuk membantu proses fermentasi, memperbaiki tekstur dan meningkatkan cita rasa. Pada roti putih teman Pro 2, kandungan natriumnya ini bisa mencapai sekitar 530 mg per 100 gram. Bayangin aja teman Pro 2, kalau kamu makan ditambah dengan isian seperti keju, selai atau bahkan ada daging olahan, jumlah natrium yang masuk ke tubuh kamu itu udah pasti bakal berkali-kali lipat lebih besar. Dan kedua teman Pro 2 yaitu keju. Ini adalah partner roti tadi teman Pro 2. Banyak nih sekarang anak muda yang menganggap kalau keju ini sebagai pelengkap makanan manis seperti cake, martabak manis, atau mungkin dessert kekinian gitu. Padahal sebenarnya keju ini termasuk dalam makanan dengan kandungan natrium yang sangat tinggi. Dalam proses pembuatannya sendiri nih teman Pro 2, keju itu menggunakan garam dengan bahan tambahan seperti natrium fosfat untuk menghasilkan tekstur yang lembut dan juga stabil. Dalam 100 gram keju aja teman Pro 2, kandungan natriumnya dapat mencapai sekitar 1410 mg alias udah hampir menyentuh batas konsumsi harian kita. Makanya teman Pro 2, konsumsi keju olahan sebaiknya jangan berlebihan. Lagi-lagi kita diingatkan untuk jangan terlalu berlebihan terhadap sesuatu hal ya teman Pro 2. Karena yes, sesuatu yang berlebihan itu sangat tidak baik dampaknya untuk tubuh kita. Satu porsinya aja itu bisa mengandung sekitar 200 mg natrium. Beda jauh sama oat utuh yang yang ketiga adalah oatmeal nih teman Pro 2. Oatmeal instan ya. Ini juga sering dianggap menu diet paling sehat teman Pro 2. Oatmeal instan ini ternyata mengandung natrium tambahan untuk memperkuat rasa dan juga memperpanjang masa simpan teman Pro 2. Satu porsinya ini bisa mengandung sekitar 200 mg natrium. Beda jauh sama oat utuh yang secara alami hampir nggak ada natriumnya teman Pro 2. Jadi kalau mau sehat maksimal mending pilih oat utuh, terus kasih potongan buah segar teman Pro 2. Kita bahas cemilannya teman Pro 2. Yang berikutnya nih yang sering nemenin waktu santai kita juga, tapi ternyata menyimpan bom natrium tersembunyi nih teman Pro 2. Kalau poin keempat ini ada biskuit. Biskuit manis memang sering banget jadi teman minum teh atau kopi di siang-siang kayak gini teman Pro 2, karena memang rasanya yang manis. Banyak yang tidak mengira kalau data komposisi pangan Indonesia menunjukkan bahwa gram biskuit ini mengandung sekitar 241 mg natrium. Kalau kamu ngambilnya kelebihan teman Pro 2, apalagi sambil nonton series gitu ya, habis satu bungkus kemasan besar, asupan natrium harian kamu bakal melonjak tanpa kamu sadari. Di poin kelima teman Pro 2 yang gak kalah penting atau gak kalah mengejutkan juga adalah pancake. Ini menu sarapan yang mengenyangkan, biasanya dipadukan dengan berbagai topping manis seperti sirup maple atau madu gitu teman Pro 2. Tapi tahu gak sih teman Pro 2, satu porsi pancake lengkap dengan mentega dan sirup ini dapat mengandung lebih dari 1100 mg natrium. Artinya, hanya dari sekali makan pancake di pagi hari kamu udah menghabiskan hampir setengah dari kuota konsumsi natrium harian kamu. Terus poin keenam ada puding instan. Puding identik dengan makanan penutup yang lembut dan juga manis, tapi puding instan kemasan ini seringkali mengandung natrium cukup tinggi karena penggunaan bahan tambahan seperti di natrium fosfat dan juga tetra natrium pirofosfat untuk menjaga tekstur dan daya simpan produk. Dalam satu sajiannya teman Pro 2, puding instan sudah mengandung sekitar 280 hingga 320 mg natrium, dan solusi yang paling aman adalah mending bikin puding sendiri di rumah pakai bahan alami deh biar lebih sehat teman Pro 2.

0: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda. Karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Kecoa, ya, kecoa. Kecoa memang jadi serangga yang sangat menyebalkan. Untuk membasminya, biasanya kita menggunakan cairan insektisida. Dan setelah disemprotkan, kecoa akan terbalik dan seperti berusaha untuk membalikkan tubuhnya lagi. Tapi, tahukah kamu, ternyata posisi terbalik itu justru merupakan usaha kecoa untuk bertahan hidup. Dengan membalikkan tubuhnya, kecoa sebenarnya sedang berusaha mendapatkan udara, terlebih ketika mereka disemprot oleh cairan insektisida. Kandungan cairan insektisida ini dapat mempengaruhi sistem saraf kecoa. Ini menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka. Dan kondisi ini membuat kecoa mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi mempertahankan posisi tubuhnya dengan normal. Karena kecoa memiliki tubuh besar yang ditopang 6 kaki panjang dan kurus, akhirnya mereka akan berguling dan terbalik. Dilansir dari Science ABC, kecoa akan kesulitan untuk memperbaiki dirinya saat berada di posisi terbalik. Semakin lama kecoa yang tidak memiliki bantuan untuk mengembalikan posisi tubuhnya pun akan mati. Bahkan, kecoa bisa mati karena kekurangan makanan dan nutrisi. Meski begitu, kecoa dikenal serangga yang tangguh karena bisa menahan tingkat radiasi yang biasanya bisa membunuh dalam 10 menit. Ini karena proses selular kecoak yang lambat dan tubuhnya yang kecil. Bahkan, kecoak masih hidup hingga seminggu lamanya tanpa kepala. Ini karena kecoak bisa tidak makan dalam waktu yang lama dan bisa bernafas melalui lubang kecil di setiap tubuhnya. Selain itu, kecoak sulit ditenggelamkan karena bisa
2: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
3: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
2: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu masih di Santai Siang teman Pro 2, dan tentunya kita masih membahas soal informasi kuliner kita siang hari ini tentang sebuah jebakan gitu ya di dalam makanan manis teman Pro 2. Ternyata terdapat garam yang cukup lumayan tinggi juga nih untuk memenuhi asupan garam harian kita teman Pro 2. Tapi ternyata memang kalau kita tidak sadari, kita tuh bisa mengonsumsinya secara berlebihan teman Pro 2. Nah, di segmen kali ini teman Pro 2 di poin ke-7 gitu ya, yang harus kita waspadai adalah cake dan juga kue manis. Jadi cake ini memang seringkali hadir dalam berbagai perayaan hari ulang tahun ataupun dijadikan cemilan istimewa saat nongkrong gitu teman Pro 2. Nah, meskipun rasanya legit dan juga manis, kandungan natrium pada sepotong cake ini ternyata juga tidak bisa diabaikan begitu aja teman Pro 2. Sepotong cake ini biasa dapat mengandung sekitar 233 mg natrium. Nah, kalau kamu tambah lagi dengan frosting coklat atau lapisan krim di atasnya, jumlahnya itu bisa meningkat hingga sekitar 308 mg natrium per porsi. Intinya semakin banyak bahan aditif gitu ya dan hiasan tambahan yang digunakan, semakin tinggi pula nih kandungan natrium tersembunyi di dalamnya. Nah, dengan memahami daftar makanan manis yang diklaim aman tapi ternyata menyimpan hidden sodium ini teman Pro 2, tujuannya bukan bikin kita jadi parno atau takut makan gitu teman Pro 2. Dan informasi ini hadir supaya kita semua anak muda gitu ini bisa menjadi konsumen yang jauh lebih bijak dan juga cerdas saat memilih makanan sehari-hari. Mulai sekarang teman Pro 2, yuk dibiasain rajin-rajin membaca tabel informasi nilai gizi di balik kemasan produk yang kita beli. Dengan cara ini kita juga tentunya bisa memperoleh manfaat kesehatan yang lebih optimal, terhindar dari konsumsi garam maupun gula berlebih, dan bonusnya tubuh kita jadi tetap bugar menjalani aktivitas di kota Palu tercinta ini teman Pro 2.

0: Adik, ayo makan, nak.
1: Lah, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Tunggu ah, adik gak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adik kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita gak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adik, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, nak. Kan hemat pangkal kaya.
3: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: obrolan seru di Prodo FM. Solidaritas itu.
1: Solid.
0: Betul banget itu teman Prodo, dan intinya dua nilai itu kayak dua sisi mata uang, saling melengkapi tentunya. Toleransi ngajarin kita buat menerima perbedaan, sementara gotong royong teman Prodo mengajarin kita buat bersatu dalam keberagaman. Sama seperti Indonesia, begitu banyak keberagaman di Indonesia, tapi kita tetap satu.
1: Bhinneka Tunggal Ika dong.
0: That's right.
1: Nah, keduanya jadi pondasi penting ya buat ngebangun masyarakat, bukan ngebangun tembok, asik. Buat ngebangun masyarakat yang damai, saling menghargai dan juga solid. Karena tanpa toleransi kita gampang terpecah, gampang kretek ya. Tanpa gotong royong kita kehilangan rasa kebersamaan.
0: Dan dan tentunya teman berdua, peran anak muda itu krusial banget. Kita yang nantinya bakal ngelanjutin masa depan bangsa.
1: Betul.
0: Jadi kita harus mulai dari hal kecil-kecil dulu. Bantu sekitar, hargai perbedaan, dan jaga hubungan sosial kita dengan positif. Jangan yang negatif negatif dulu.
1: Betul, karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang rukun, saling mendukung, dan budaya empati. Coblos Lia.
0: Dengarkan terus obrolan seru Prodo Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM, Prodo FM, the hits music station.

Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2 yang tentunya bisa menemani siang hari ini, teman Pro 2 dengan Piala Dunia yang sudah bergulir gitu ya, teman Pro 2. Nah, ini informasi terbaru gitu ya dari Piala Dunia, yaitu datang dari lanjutan fase grup Piala Dunia 2026, sang raksasa Eropa, timnas Prancis baru aja resmi memastikan tiket lolos ke babak ke-32 besar setelah sukses melibas wakil Asia Irak dengan skor telak 3-0. Laga kedua grup I yang digelar di Philadelphia Stadium pada Selasa dini hari waktu Indonesia Barat tadi, ini benar-benar berjalan penuh drama, teman Pro 2. Squad Les Blues Aswan Dider ini langsung tampil dominan sejak peluit pertama berbunyi dan membuka keunggulan 1-0 di menit ke-14 lewat aksi sang kapten Kylian Mbappe. Berawal dari kerja sama apik bareng Michael Olise di sisi kanan, Mbappe menusuk masuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan kaki kiri ke pojok gawang Irak, teman Pro 2. Prancis benar-benar mengurung permainan dengan penguasaan bola mencapai 60% di babak pertama, sementara Irak cuman sempat mengancam sekali lewat sundulan Ali Al-Hamadi yang masih melebar, teman Pro 2. Nah, drama sesungguhnya terjadi pas mau masuk ke babak kedua. Pertandingan sempat dihentikan dan tertunda hampir 2 jam akibat badai petir dan hujan deras yang melanda kawasan stadion. Tapi begitu, teman Pro 2, laga tetap dilanjutkan kembali pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Prancis ini gak kehilangan momentum sama sekali. Menit ke-54 memanfaatkan blunder fatal operan Ahmed Kasem yang gagal dikontrol kiper Ahmad Basil. Osman Dembele ini langsung menyodorkan umpan manja yang diselesaikan dengan sempurna oleh Mbappe, teman Pro 2, untuk gol keduanya. Setelah tendangan Olise sempat membentur mister gawang, Prancis akhirnya mengunci kemenangan menjadi 3-0 di menit ke-66 lewat tembakan keras Ousmane Dembele setelah menerima asis dari Michael Olise, teman Pro 2. Kemenangan mutlak ini bikin Prancis kokoh di puncak klasemen grup I dengan 6 poin, sementara Irak harus rela di dasar klasemen meski peluang lolos lewat jalur peringkat ketiga terbaik ini masih terbuka lebar gitu. Melihat kedalaman skuad Prancis yang tetap tajam, bertenaga gitu ya, teman Pro 2, bahkan setelah laga ditunda 2 jam akibat badai petir, itu benar-benar menjadi bukti mental juara, teman Pro 2. By the way, teman Pro 2 yang lagi dengerin saya siang hari ini, setelah melihat Prancis jadi tim berikutnya yang mulus amankan tiket ke-32 besar, menurut kamu seberapa jauh sih Kylian Mbappe ini dan kawan-kawan bakal melangkah di dunia, di Piala Dunia 2026 ini? Apakah mereka bakal melaju sampai ke babak final? Yuk langsung kirim prediksi kamu, mungkin teman Pro 2, atau mungkin absen dukungan tim jagoan negara kamu ke WhatsApp kita di 08 1145 603105, atau kamu bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga boleh melalui kolom live chat di aplikasi RRI Digital.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri. Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Seperti yang saya jelaskan tadi Pak, bahwasanya kami melakukan edukasi itu di media, baik itu di IG, di TikTok, gimana ya.
2: Gimana caranya itu? Konten-konten gitu?
1: Iya, konten-konten.
2: Lagi? Iya. Konten-konten yang kreatif
1: iya,
2: gitu ya?
1: Iya, isinya konten-konten, terus kemudian kayak ada slide-slide yang dibaca gitu, seperti itu. Jadi intinya dibuat menarik supaya orang-orang itu tertarik membacanya. Ketika orang tertarik membacanya pasti dia akan tahu, oh begini advokasi. Kalau advokasi sendiri biasanya kami melakukan pelatihan-pelatihan untuk kemudian bagaimana menjadi, kalau menyuluh itu seperti ini gitu. Karena bisa kita tahu sendiri Pak, kalau kita membawakan materi ke anak SMA itu beda dengan anak SMA.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
4: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
3: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
4: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
5: Mengapa sepi tanpakah di sini?
3: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
0: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

Masih dari Piala Dunia, teman Pro 2. Kali ini datang dari Timnas Norwegia, teman Pro 2, yang akhirnya sukses mengunci tiket kelolosan ke babak 32 besar nemenin Prancis setelah memetik kemenangan ketat 3-2 atas Senegal. Pertandingan digelar Selasa pagi tadi, teman Pro 2, berjalan benar-benar sengit juga dan penuh jual-beli serangan, teman Pro 2. Sayang seribu sayang nih, kekalahan ini sekaligus bikin wakil Afrika Senegal dipastikan harus angkat koper lebih awal dari turnamen. Kita akan bedah gitu ya, teman Pro 2, di informasi kali ini. Datang dengan modal kemenangan di laga perdana, anak asuh Stelos Solbakken ini sebenarnya sempat dibuat frustasi sama pertahanan rapat yang diperankan oleh Senegal di awal babak pertama. Peluang emas pertama Norwegia baru tercipta di menit ke-37 lewat kaki sang dirijen Martin Odegaard, teman Pro 2. Sayangnya tendangan bintang Arsenal ini masih bisa digagalkan dengan sangat gemilang oleh kiper Senegal Edouard Mendy. Senegal juga nggak tinggal diam, teman Pro 2, mereka sempat beberapa kali nih ngasih ancaman balik yang berbahaya menjelang akhir babak pertama, tapi petaka buat Senegal justru datang di menit ke-43. Berawal dari blunder barisan belakang, back senior Kalidou gagal menyapu bola dengan sempurna di kotak penalti. Bola liar itu langsung disambar dengan cerdik oleh Marcus Holmgren Pedersen untuk membawa Norwegia memimpin 1-0. Menjelang turun minum, teman Pro 2, pertahanan Senegal kelihatan mulai kehilangan konsentrasi akibat tekanan bertubi-tubi. Bahkan Erling Haaland ini hampir aja, teman Pro 2, menambah keunggulan di masa injury time, tapi untungnya Dewi Fortuna masih memegang Senegal karena bola tendangannya cuma membentur tiang gawang, teman Pro 2. Nah, begitu babak kedua dimulai, monster gol yang kita tunggu-tunggu akhirnya bangun lewat skema serangan balik cepat yang diawali umpan mata ngebin manja dari Martin Edegaard, Erling Haaland, dan juga sukses menyatakan namanya di papan skor buat memperbesar keunggulan Norwegia menjadi 2-0. Dan teman Pro 2, tertinggal 2 gol bikin Senegal ini langsung meningkatkan intensitas serangan mereka. Penyerangan Chelsea, Nicholas Jackson sempat dapat peluang emas lewat sundulan tajam, tapi bolanya masih mengarah tepat ke pelukan kiper Orjan Nilan, teman Pro 2, atau Nilan gitu ya. Perjuangan gigi Senegal ini akhirnya membuahkan hasil di menit ke-53 lewat gol balasan dari Ismail Assar yang memperkecil skor jadi 2-1. Tapi euforia Senegal ini juga cuman berumur jagung, hanya berselang 4 menit kemudian Haaland kembali mengamuk dan mencetak gol keduanya setelah memaksimalkan umpan ciamik dari Patrick Berg ke dalam kotak penalti. Skor berubah menjadi 3-1 untuk Norwegia di masa injury time babak kedua. Ismail Assar sebenarnya sempat mencetak gol keduanya buat bikin skor menipis jadi 3-2 gitu. Tapi mental baja Norwegia berhasil mempertahankan keunggulan itu sampai peluit panjang berbunyi. Dan kemenangan luar biasa yang bikin Haaland dan kawan-kawan melenggang gagah ke fase gugur, teman Pro 2.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu masih di Santai Siang teman Pro 2. Tentunya kita ke informasi entertainment kali ini. Nah, setelah ini nanti bakal ada teman-teman saya yang bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi entertainment dari dunia hiburan tanah air maupun dari luar gitu teman Pro 2. Tapi sebelum itu, saya bakal mengawali dari ini bisa dibilang artis Indonesia cuman sudah merambah ke internasional teman Pro 2. Jadi memang Agnes Mo ini secara resmi sudah dipastikan bergabung dalam jajaran pengisi suara film animasi Hollywood terbaru berjudul Groove Tales teman Pro 2. Dan ini gokil gak sih teman Pro 2? Jadi film Groove Tales ini sendiri bukan proyek sembarangan karena merupakan karya terbaru dari rumah produksi Imprint Entertainment yang sebelumnya sukses memproduksi film legendaris Twilight. Dan ditambah lagi juga kursi sutradara bakal diduduki oleh Bob Logan, sosok jenius di balik layar The Lego Ninjago Movie. Yang bikin merinding juga nih teman Pro 2, di film animasinya ini nanti Agnes Mo bakal beradu peran dan bersanding dengan sederet nama besar papan atas Hollywood, mulai dari Ansel Elgort, Halle Bailey, Chris Ludacris Bridges, Alan Rickman, J.B. Smooth hingga Silo Green teman Pro 2. Bahkan dalam artikel yang dirilis oleh media Global Variety, Agnes Mo secara khusus disebut sebagai salah satu entertainer Asia paling berprestasi dengan koleksi ratusan penghargaan di bidang musik dan juga dunia acting teman Pro 2. Nah, untuk agenda selanjutnya teman Pro 2, para produser film ini dijadwalkan bakal memperkenalkan proyek Groove Tales kepada para pembeli serta komunitas animasi internasional dalam ajang bergensi Nancy International Animation Film Festival dan Pasar MIFA di Prancis pekan depan. Di sana teman Pro 2 mereka bakal memberikan gambaran awal alias first look mengenai film animasi yang sangat dinantikan ini. Benar-benar juga pembuktian ya teman Pro 2 kalau mimpi besar dan kerja keras itu tidak akan pernah mengkhianati hasil teman Pro 2.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapo liman jo bu ana?
0: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, dan?
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telur polis sebut ni.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini?
4: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
5: Obrolan seru di Prodway FM.
6: Momen ini benar-benar jadi perhatian kita bersama. Kalau kakak sendiri melihatnya itu kayak gimana nih? Pemerintah juga sudah berupaya untuk bisa menggerakkan program ini untuk generasi muda kita.
7: Ya, saya sih sangat apresiasi ya kegiatan dari pemerintah dan inisiasi dari pemerintah ini. Ini sangat luar biasa ya, karena memang preventif itu lebih penting daripada kuratif. Ya, itu sangat penting ya, preventif untuk mencegah penyakit-penyakit sebelum akhirnya dia menjadi suatu penyakit yang lebih parah ataupun komplikatif gitu ya. Dan ya, saya sangat mendukung gitu juga teman-teman dokter, baik yang di vaskes tingkat 1, baik itu yang di klinik maupun di puskesmas gitu. Jadi kita sangat mengapresiasi.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terbaik.

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, tempat terbaik kamu. Masih barengan sama Iyek Maulana, teman Pro 2. Dan juga siang hari ini saya bakal ngasih kenal kalian semua, teman Pro 2. Ini suara-suara baru juga yang mengisi di Pro 2 FM Palu. Tapi ini bakalan bertukar-tukaran gitu. Kalau kemarin ada Cecil dan juga Gina, kalau gak salah ya, teman Pro 2 namanya. Ini Dina ya. Kalau yang kemarin siapa sih namanya yang dari BK juga? Gita gitu, teman Pro 2. Dan kali ini juga masih dengan sekolah yang sama dari BK dan juga satu dari Morowali gitu, teman Pro 2. Morowali kan? Ya, ini juga bakal siap memberikan informasi terbaru dari sosok penyanyi, teman Pro 2, yang bakal diberikan di siang hari ini. Halo, selamat siang teman-teman.
1: Selamat siang.
0: Widih, suaranya udah mulai naik ya. Oke. Boleh kenalin dulu teman nama kalian ke teman Pro 2 siang hari ini, dari siapapun boleh deh.
1: Halo, saya Melati Nur Medina.
0: Oke, Melati Nur Melina dipanggil?
1: Nur Medina.
0: Dina?
1: Iya.
0: Dina, oke. Dina dari mana?
1: Dari Morowali.
0: Dari Morowali. SMA-nya SMA dari mana nih, Dina?
1: SMK Negeri 1 Itaponda.
0: Oke, SMK Negeri 1 ya, teman Pro 2. Nanti juga Dina bakal ngasih informasi. Dan satunya lagi, silakan.
2: Halo, nama saya Wiwin.
0: Wiwin, Wiwin ya. Wiwin dari mana, Wiwin?
2: Ya.
0: Dari mana sekolahnya?
2: Dari SMK BK Palu.
0: Oke, nah siang hari ini Wiwin dan juga Dina mau ngasih informasi apa nih? Silakan dibacain teman-teman. Iya, oke, silakan.
2: Masih bareng kita, saya Wiwin.
3: Saya Dina. Yang senantiasa setia menjaga mood siang kamu biar tetap membara, seru dan anti garing dalam program kesayangan anak muda Kota Palu, Santai Siang Info Entertainment di 105 VM RRI Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Masih gentar ya teman Pro 2 barunya ya. Tolong dimaklumi, jadi dia bilang 105 105 FM. Oke, silakan dilanjutkan Wiwin.
3: Pas banget cuaca di luar studio kita lagi cerah-cerahnya. Secerah senyuman kamu pas dapat notifikasi transferan di akhir bulan ya, teman-teman.
0: Oke. Okay.
3: Nah, buat kamu para pencinta musik pop global, khususnya para pasukan Arianators, garis keras yang ada di Kota Palu, aku minta konsentrasi kamu sebentar karena aku punya satu informasi lanjutan yang benar-benar bakal bikin kamu histeris kegirangan dan gak sabar buat menghitung mundur hari. Kita
0: masa
3: bakal
0: sih?
3: Beda lebih dalam lagi sebuah kejutan besar dari diva pop dunia bertubuh mungil dengan suara melengking, cetar membahana. Siapa lagi?
0: Syahrini.
3: Ariana Grande.
0: Oke, okay. Masih ada, silakan teman-teman.
3: Pengumuman yang benar-benar bikin gempar jagat maya ini disampaikan langsung oleh Ariana dengan cara yang sangat teatrikal dan berkelas, yaitu lewat sebuah cut down video raksasa yang diputar tepat saat ia sedang tampil memukau di atas panggung megah Kia Forum California. Bayangin, para penonton yang lagi asik menonton konsernya langsung dapat bonus pengumuman album baru. Benar-benar tracking marketing yang jenius ya, Sobat Pro 2.
4: Teman Pro 2, proyek album bertajuk Petal ini bakal menjadi album studio ke-8 sepanjang karir cemerlang Ariana Grande. Gak tanggung-tanggung, album ini dikabarkan bakal berisi total 12 lagu baru yang siap memanjakan telinga kita semua. Salah satu yang paling menarik perhatian dan udah pas dipastikan bakal jadi amunisi utama adalah single utamanya yang punya judul sangat dalam dan penuh dilema romantis, yaitu Hate That I Made You Love Me.
3: Dari judul single utamanya aja kita udah bisa menebak nih kalau Ariana bakal kembali mengajak kita semua buat menyelami fase hubungan yang penuh drama, love hate relationship, dan mungkin sedikit bumbu-bumbu galau yang dikemas dengan aransemen pop R&B modern yang super catchy. Nah, uniknya lagi, di dalam cuplikan cut down video yang sempat terekam dan beredar luas, mata jeli para fans langsung salah fokus sama bocoran track nomor 11. Di layar panggung Kia Forum itu, tertulis jelas track nomor 11 berjudul Betting atau Bunny Hub. Kombinasi judul yang agak kontradiktif tapi bikin penasaran banget. Apakah lagunya bakal bernuansa gelap atau justru malah punya beat yang bikin kita pengen joget tipis-tipis di lantai kamar kita? Kita lihat aja nanti.
4: Catat tanggal mainnya, Sobat Jaga Siang. Proyek album studio ke-8 Petal ini dijadwalkan siap rilis serentak di seluruh platform musik digital pada tanggal 31 Juli 2026 mendatang. Di bawah naungan label rekaman raksasa, Republic Records. Berarti tinggal menyisakan waktu sekitar sebulan lagi nih buat kita menanti era baru dari Ariana Grande. Mending dari sekarang, kamu siapkan memori penyimpanan HP kamu dan kuota internet yang banyak buat nge-streaming album ini pas rilis nanti.
3: Melihat judul-judul tracklist di album barunya ini, kayaknya Ariana Grande emang benar-benar udah siap buat membawa kita berpetualang ke era musik yang jauh lebih dewasa, personal, dan penuh dengan eksplorasi emosi yang matang ya, teman Pro 2.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak pokoknya.
0: Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Tugas dari putra-putri Adipura Sulawesi Tengah di tahun 2025.
3: Jadi kami akan mengedukasi, bersosialisasi betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Itu maupun di teman-teman kita atau di masyarakat, di lingkungan sekitar kita.
4: Menginspirasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan.
2: Okay.
4: Seperti bersosialisasi ke sekolah-sekolah, menjelaskan betapa berpengaruhnya sisa-sisa makanan, sampah plastik.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dekes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Sepi tanpa di sini.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga. Yeah.

akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah?

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

Sore ceria teman Pro 2 di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Udah sore aja, udah jam hampir setengah 4 sore teman Pro 2. Sepertinya buat yang lagi kerja, yang lagi kuliah gitu ya, sekarang udah pasti prepare mau pulang gitu. Semoga kalau kalian pulang sampai di rumah gitu ya, atau sampai di tempat yang kamu tujukan gitu, bisa sampai dengan selamat gitu teman Pro 2. Dan untuk menemani waktu prepare kalian di sore hari ini teman Pro 2, di hari Selasa yang lumayan cerah teman Pro 2, semoga juga tetap dapat suntikan semangat yang membara, yang membuat kalian ini bisa menyelesaikan sisa urusan hari ini. Senang banget juga saya masih menemani kamu nih teman Pro 2 di sore hari ini teman Pro 2. Tentunya pastinya teman Pro 2 dengan updatean informasi-informasi lokal yang lagi hangat diperbincangkan di sekitaran kota Palu teman Pro 2. Nah, kalau kita ngomongin soal sekolah nih teman Pro 2, salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu sama anak sekolah itu pasti waktu jam istirahat sambil menikmati makanan, gak sih teman Pro 2? Ngomong-ngomong soal makanan anak sekolah teman Pro 2, ada info lokal nih yang menarik juga buat kita simak, dan juga ini datang dari kota Palu. Ternyata program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo ini lagi jadi perbincangan hangat dan dapat dukungan penuh dari teman-teman pelajar kita di Sulawesi Tengah. Kabar ini disampaikan langsung teman Pro 2 oleh Wakil Ketua MPR RI sekaligus legislator asal Sulawesi Tengah AB Chandra Muhammad Akbar Supratman, atau yang akrab disapa Kak Akbar nih teman Pro 2. Jadi ceritanya, pas Kak Akbar menghadiri pembukaan Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar di Kota Palu pada Senin kemarin teman Pro 2, beliau langsung diserbu sama aspirasi jujur dari para peserta didik dan juga guru-guru yang hadir. Yang menariknya lagi nih, para siswa dari berbagai sekolah di Sulteng ini beramai-ramai mengadu dan memohon kepada Kak Akbar gitu, agar program makan bergizi gratis ini tetap dipertahankan dan jangan sampai dihapuskan nih teman Pro 2. Terus kenapa sih sampai segitunya teman Pro 2? Padahal nih, pas Kak Akbar keliling dan nanya-nanya langsung ke para siswa, sebagian besar dari mereka ternyata mengaku nih merasakan manfaat yang luar biasa dari program MBG ini teman Pro 2. Selain untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi biar makin fokus belajar di kelas, program ini juga ternyata terbukti bisa mengurangi pengeluaran harian mereka. Jadinya, uang saku yang biasanya habis nih buat beli jajan di kantin, sekarang ini bisa dialihkan untuk ditabung buat beli keperluan pendidikan lainnya, seperti beli buku sekolah dan lain-lain teman Pro 2. Ini sebenarnya benar-benar membantu meringankan beban juga teman Pro 2. Tapi selain memberikan dukungan penuh, teman-teman pelajar kita di Sulawesi Tengah ini ternyata juga kritis dan pintar-pintar loh. Mereka memberikan masukan yang berbobot terkait pelaksanaan program ini teman Pro 2. Salah satunya adalah soal pemerataan distribusi. Para siswa meminta agar program MBG ini bisa menjangkau teman-teman mereka gitu ya, yang berada di wilayah 3T alias tertinggal, terdepan, dan terluar di pelosok Sulawesi Tengah yang saat ini sepertinya masih belum mendapatkan akses program tersebut. Dan mendengar suara hati para pelajar kita teman Pro 2, Kak Akbar juga menegaskan kalau seluruh aspirasi dan masukan berharga ini tentunya bakal dikawal terus dan diteruskan langsung ke pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi, biar tentunya program makan bergizi gratis ini bisa berjalan lebih optimal, adil, dan juga menjangkau seluruh anak sekolah yang membutuhkan secara merata. Keren teman Pro 2, ini salah satu aksi yang solutif juga dari teman-teman pelajar kita di Sulawesi Tengah. Semoga tentunya ini bisa terus memberikan manfaat yang berkelanjutan ke depannya teman Pro 2.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Iya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
5: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen, yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam. Atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Apa sih sebenarnya gambir interaksi Lestari itu dan kenapa namanya Lestari? Dan ini penting banget buat, mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya, apa pentingnya, dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini untuk menjawab mungkin.
9: Itu gambir interaksi Lestari. Jadi kami ini adalah, entitas kami adalah perkumpulan orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sigi yang tujuannya ingin membantu pertumbuhan ekonominya juga, kemudian dampak sosialnya juga bagaimana, dan bekerja juga tapi sambil menjaga alam itu sendiri. Dan gambir interaksi Lestari sendiri itu hadir dengan fokus kami ada dua di unit bisnis tadi yang ada teman-teman dari Gampir Inkubasi yang fokusnya melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Kemudian ada teman-teman Gampir Bumi Lestari juga yang fokus melakukan penyerapan komoditas. Saat ini komoditas yang sedang diserap itu ada kopi, vanili dan juga serawangi. Namun selain melakukan penyerapan, teman-teman Gampir Bumi Lestari juga fokus melakukan pendampingan kepada dan pengembangan kapasitas kepada petani-petani yang ada di wilayah itu.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
10: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Bikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan asik ini ya, request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, thank you udah dengerin atau thank you udah stay di Pro 2 FM Palu. Karena setelah ini teman Pro 2 kita bakal ngobrol seru bareng sama AI. Dan juga ini sore hari ini topiknya sangat menarik gitu ya. Di AI man versus mesin kali ini teman Pro 2, yaitu tim favorit yang terancam tersingkir di Piala Dunia. Siapa tahu mungkin ada negara favorit kamu yang sekarang sudah tidak harus bertanding lagi di babak 32 besar Piala Dunia, teman Pro 2, so stay tune. Mungkin gak perlu digoyang dong. Mungkin juga ini apa ya, bisa jadi rekomendasi hiburan juga buat kamu di sore hari ini teman Pro 2. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Dan seperti janji saya, teman Pro 2, di sore hari ini kita bakal ngobrol seru di topik Piala Dunia atau di program spesial kita di Piala Dunia, teman Pro 2, yaitu Man versus Mesin. Saya udah terhubung sama AI saya, teman Pro 2, yang saya beri nama Sri. Agak unik ya namanya, teman Pro 2. Oke, kita langsung ngobrol seru ya sama Sri di sore hari ini gitu. Halo Sri, apakah kamu sudah siap untuk menjawab segala pertanyaan dari saya di sore hari ini soal topik kita tadi?
1: Tentu saja, saya siap berdiskusi tentang tim-tim yang terancam di Piala Dunia. Ada pertanyaan spesifik atau mau bahas prediksi kamu dulu?
0: Oke, nah ini mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama ya Sri. Dan ini mungkin saya mau nanya ke Sri. Menurut Sri nih, tim mana yang saat ini paling berstatus favorit dalam perburuan gelar Piala Dunia? Halo Sri. Oke, Sri, saya ulang ya. Nah, saya mau bertanya sama Sri, menurut Sri, tim mana sih yang saat ini paling berstatus favorit dalam perburuan gelar Piala Dunia?
1: Kalau melihat performa dan komposisi pemain saat ini, beberapa negara seperti Brazil, Prancis, dan Argentina sering disebut favorit ya. Tapi kadang ada kejutan di turnamen seperti ini. Menurut kamu gimana? Ada tim lain yang kamu rasa punya peluang besar?
0: Oke, menurut saya sih masih sama ya dengan pendapat kamu ya Sri. Tapi mungkin dari Sri sendiri ada nggak sih kejutan yang mungkin udah terjadi nih di turnamen Piala Dunia kali ini? Karena kan udah berlangsung nih Piala Dunianya Sri sejak beberapa hari kemarin gitu.
1: Nah, kalau kejutan, biasanya tim-tim non-unggulan yang bisa menahan imbang atau bahkan menang lawan tim besar ya. Misalnya ada tim Asia atau Afrika yang tampil mengejutkan. Sayangnya, saya belum punya data terbaru tentang hasil pertandingan terkini. Apa ada yang kamu tahu dan mau diskusikan?
0: Oke, tapi Sri, apakah status tim favorit ini selalu menjamin mereka bisa melangkah jauh di turnamen?
1: Sama sekali tidak menjamin. Sepak bola itu penuh kejutan. Tim favorit bisa saja kesulitan menghadapi tim dengan pertahanan kuat atau bermain di bawah performa mereka. Banyak contohnya di sejarah Piala Dunia. Tim unggulan pulang lebih awal. Itu yang bikin seru kan? Ada tim yang favorit tertentu yang kamu takutkan bakal bernasib begitu?
0: Boleh kamu kasih nggak beberapa contoh sejarah yang udah terjadi gitu ya? Tim-tim favorit yang pulang lebih dulu gitu ya di Piala Dunia edisi sebelumnya?
1: Tentu. Salah satu contoh terkenal adalah Spanyol di Piala Dunia 2014. Waktu itu mereka statusnya juara bertahan, tapi malah gugur di fase grup. Ada juga Prancis di 2002, juga sama, juara bertahan yang langsung tersingkir di awal. Italia juga pernah mengalaminya di 2010, jadi memang sering terjadi ya. Mau contoh negara lain atau mau bahas tahun tertentu?
0: Oke, tapi Sri, nah ini kita berbicara soal tim favorit ya. Jadi tim favorit mana sih yang performanya justru belum meyakinkan nih sejak awal kompetisi?
1: Berdasarkan performa awal di beberapa turnamen terakhir, terkadang tim seperti Inggris atau Jerman seringkali telat panas, performanya belum langsung maksimal. Argentina di Piala Dunia 2022 juga sempat kalah di laga pertama kan, meskipun akhirnya bangkit. Kalau kamu mengamati tim tertentu yang menurutmu kurang greget?
0: Oke, saya sih tidak begitu terlalu mengamati ya Sri, makanya kita menghadirkan program ini untuk memberi informasi terbaru terkait tim favorit untuk para pendengar kita di sore hari ini Sri. Dan juga mungkin apakah atau mungkin faktor apa yang paling sering membuat tim unggulan ini mengalami kesulitan di fase grup Sri?
1: Baik, saya mengerti. Beberapa faktor yang sering jadi penyebab antara lain beban mental karena ekspektasi tinggi, strategi lawan yang memang khusus untuk meredam mereka, atau kurangnya kekompakan akibat persiapan yang mepet. Kadang faktor kelelahan fisik juga berpengaruh, apalagi kalau para pemainnya baru selesai kompetisi liga panjang. Ada faktor yang membuat kamu penasaran lebih lanjut?
0: Ada nih, apakah memang ada persoalan tekanan nih sebagai kandidat juara menjadi beban tersendiri bagi para pemain-pemain tim favorit ini?
1: Sangat bisa menjadi beban. Tekanan dari media, penggemar, bahkan dari dalam diri sendiri untuk memberikan hasil terbaik bisa mengganggu fokus dan performa mereka di lapangan. Mereka jadi merasa harus selalu menang, dan itu bisa membuat mereka bermain dengan rasa takut kalah, bukan dengan kebebasan. Apakah kamu pernah melihat tim tertentu yang tampak terbebani seperti itu?
0: Tapi jika kita melihat performa sejauh ini Sri dengan Piala Dunia yang sudah bergulir gitu ya, tim favorit mana yang paling rentan untuk kehilangan poin-poin penting?
1: Berdasarkan dinamika permainan sejauh ini, tim yang mungkin rentan adalah mereka yang pertahanannya kurang solid atau yang sangat bergantung pada 1-2 pemain kunci saja. Jika pemain kunci tersebut dimatikan atau tidak fit, performa tim bisa langsung anjlok. Sayangnya, tanpa detail hasil pertandingan terkini, saya tidak bisa menunjuk satu nama yang pasti. Apakah ada negara tertentu yang ingin kamu lihat lebih dekat performanya?
0: Oke, tapi Sri, menurut Sri lagi nih, pertanyaan terakhir di segmen kali ini, Sri, setelah itu nanti kita bakal balik lagi di segmen selanjutnya ya, Sri. Nah, terakhir, apakah kejutan dari tim non-unggulan ini akan kembali terjadi di Piala Dunia kali ini, Sri, menurut pandangan Sri?
1: Menurut pandangan saya, kemungkinan besar akan selalu ada kejutan. Sepak bola itu dinamis, dan tim non-unggulan seringkali punya motivasi ekstra untuk membuktikan diri. Mereka bisa bermain tanpa tekanan, dan satu hasil bagus bisa memicu kepercayaan diri yang besar. Jadi, saya sih sangat menantikan kejutan-kejutan baru di turnamen yang sedang berlangsung ini. Kita lanjut diskusinya di segmen berikutnya ya.
0: Oke, Sri. Nanti kita lanjut lagi ya, Sri.
1: Siap, saya tunggu kelanjutannya. Sampai nanti.
0: Oke deh teman Pro 2, nah itu obrolan seru saya bareng sama Sri ya teman Pro 2 di segmen kali ini. Nanti kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. So buat kamu teman Pro 2, stay tune terus di 105 FM. Dan kita masih akan membahas soal topik kita, yaitu tim favorit yang terancam tersingkir di Piala Dunia. Atau mungkin kamu punya informasi nih teman Pro 2 terkait dengan tim favorit kalian yang ternyata nih sekarang setelah berjalan di udah hampir memasuki fase 32 besar gitu teman Pro 2 ya, udah adakah tim atau negara favorit kamu yang ternyata ini udah gugur di awal teman Pro 2, dan gimana pendapat kamu terkait dengan itu?

0: Request lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Masih di Sore Ceria teman Pro 2, tentunya masih di program Man versus Mesin. Kita kali ini ngobrol bareng sama Sri, AI saya yang saya beri nama Sri teman Pro 2. Dan kita akan kembali terhubung dengan Sri teman Pro 2 dan masih akan menjawab topik kita di sore hari ini soal tim favorit gitu ya. Halo Sri, apakah saya masih bisa berbicara dan bertanya kepadamu tentang topik kita di sore hari ini?
1: Halo lagi, tentu saja saya masih sangat siap untuk melanjutkan diskusi tentang tim favorit dan kejutan Piala Dunia. Mau bahas tim tertentu atau pertanyaan lain?
0: Oke, nah ini saya mau bertanya lagi nih sama Sri. Sri, seberapa besar sih pengaruh cedera pemain ya? Karena kalau kita bisa bilang ya tim favorit pasti tidak akan jauh atau mungkin ya pasti akan ada cederanya gitu. Seberapa besar sih pengaruh cedera pemain kunci gitu ya terhadap peluang tim favorit bertahan di turnamen?
1: Pengaruhnya sangat besar ya. Kehilangan pemain kunci bisa mengubah drastis strategi tim, baik dalam hal penyerangan maupun pertahanan. Selain itu, secara mental juga bisa mempengaruhi rasa percaya diri tim. Tim favorit yang sangat bergantung pada 1-2 bintang akan sangat rapuh jika terjadi cedera. Ada pemain tertentu yang kamu khawatirkan kondisinya?
0: Oke, tapi apakah strategi pelatih menjadi faktor utama ketika tim unggulan ini mengalami penurunan performa?
1: Iya, strategi pelatih punya peran utama. Pelatih yang jeli harus bisa menyesuaikan taktik dengan kondisi tim, termasuk jika ada pemain kunci yang absen. Jika strategi tidak berjalan atau terbaca lawan, performa tim bisa menurun. Tapi selain strategi, faktor lain seperti kelelahan atau mental juga bisa berpengaruh loh. Ada pelatih yang taktiknya sedang kamu perhatikan?
0: Oke, berarti sangat luar biasa juga nih, termasuk dalam strategi pelatih gitu ya, untuk menjadi faktor utama gitu untuk tim favorit gitu. Kalau dari Sri sendiri, apakah ada nih pelatih gitu yang gagal membawakan tim favorit ini untuk melaju ke babak final dan membawa trofi Piala Dunia?
1: Ada beberapa pelatih yang dianggap gagal memenuhi harapan dengan tim favoritnya. Contohnya Luis Felipe Scolari dengan Brazil di 2014, atau mungkin Jorge Sampaoli dengan Argentina di 2018. Mereka punya tim bertabur bintang, tapi gagal mencapai target. Tapi ya, itu tadi, kegagalan bisa disebabkan banyak faktor, bukan hanya pelatih. Ada nama pelatih tertentu yang ingin kamu bahas lebih detail?
0: Oke, saya mungkin tidak begitu detail ya dengan pelatih-pelatih dari negara-negara gitu ya. Tapi menurut Sri nih, apakah regenerasi pemain ini yang kurang maksimal gitu, ini bisa menjadi penyebab kemunduran sebuah tim? Karena kan sekarang di tahun 2026 ada begitu banyak nama-nama baru gitu ya, regenerasi yang baru di tim-tim atau negara-negara ini, negara-negara favorit gitu Sri.
1: Tentu saja, regenerasi yang kurang maksimal bisa menghambat kesuksesan tim jangka panjang. Tim yang terlalu bergantung pada pemain uzur bisa kehilangan kecepatan dan dinamika di lapangan. Memasukkan darah baru dan memberi kesempatan bermain pada pemain muda sangat penting untuk menjaga kesinambungan dan daya saing. Apalagi di 2026 nanti, banyak negara yang akan menampilkan wajah-wajah baru. Apakah ada tim favorit tertentu yang menurutmu perlu regenerasi besar-besaran?
0: Oke, bagaimana sih pengaruh jadwal pertandingan yang padat gitu ya terhadap performa dari tim-tim besar atau tim-tim favorit ini, Sri?
1: Jadwal padat bisa jadi masalah besar. Pemain bisa mengalami kelelahan fisik dan mental yang berujung pada penurunan performa atau bahkan cedera. Tim favorit yang biasanya bermain dengan intensitas tinggi akan sangat terpengaruh jika waktu istirahatnya kurang. Rotasi pemain menjadi kunci, tapi tidak semua tim punya kedalaman skuad yang merata. Apakah kamu melihat tim tertentu yang jadwalnya terlihat sangat merugikan?
0: Oke, begitu ya. Terus gimana nih soal ketergantungan pada satu pemain nih, Sri? Pada satu pemain yang lumayan dikuatkan gitu dalam satu tim gitu. Apakah ketergantungan pada satu tim pemain bintang ini dapat menjadi kelemahan sebuah tim atau bagaimana nih, Sri, pendapat kamu?
1: Betul sekali, ketergantungan pada satu pemain bisa jadi kelemahan besar. Tim jadi mudah dibaca dan jika pemain tersebut bermain buruk, absen atau cedera, performa tim bisa langsung drastis menurun. Tim yang kuat adalah yang punya kerjasama tim yang baik, di mana setiap pemain bisa memberikan kontribusi. Apakah kamu memikirkan tim tertentu yang sangat bergantung pada satu pemain?
0: Oke, dari sekian banyak faktor-faktor yang udah kamu sebutin, Sri, dari faktor yang mungkin bisa membuat tim ini bisa kalah gitu ya. Ah, ini faktor mental atau tekanan publik, Sri, mana sih yang lebih berpengaruh terhadap hasil pertandingan si tim favorit ini?
1: Sebenarnya keduanya faktor itu saling berkaitan ya. Tekanan publik yang besar bisa mempengaruhi mental pemain secara negatif, menimbulkan rasa takut gagal, dan menurunkan kepercayaan diri. Jadi, bisa dibilang keduanya sama-sama berpengaruh dan bisa saling memperburuk keadaan. Tapi, pada akhirnya, bagaimana pemain bereaksi terhadap tekanan tersebut yang paling krusial? Jadi, faktor mental dari dalam diri pemain adalah intinya. Apakah kamu melihat contoh pemain atau tim tertentu yang sangat terpengaruh mentalnya?
0: Oke, kamu bisa nggak kasih saya beberapa nama pemain-pemain dari tim atau negara-negara favorit yang kalau kita bisa bilang mentalnya itu udah kuat banget gitu. Padahal kita lihat media sosialnya, di dalamnya gitu ada beberapa hate comment kayak gitu Sri. Tapi dia masih tetap kuat dan masih tetap memberikan performa terbaik untuk negara atau timnya.
1: Tentu saja. Pemain seperti Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi adalah contoh klasik. Mereka selalu mendapat banyak tekanan dan kritik, tapi mereka terus menunjukkan performa tinggi. Kylian Mbappe juga tampaknya punya mentalitas baja, tetap fokus meskipun banyak pemberitaan tentangnya. Apakah ada pemain dari negara favoritmu yang kamu rasa punya mental sekuat itu?
0: Oke. Okay. Sepertinya saya sepakat dengan nama-nama yang udah kamu sebutin tadi, Sri. Dan terakhir, Sri, sebelum kita beralih ke segmen selanjutnya lagi nih, jika sebuah tim favorit kalah pada laga awal nih, Sri, apakah peluang mereka untuk bangkit ini masih akan sangat besar atau gimana pendapat kamu?
1: Peluang mereka untuk bangkit masih ada, tapi jadi lebih sulit ya. Mereka harus bisa menang di laga-laga berikutnya dan mungkin bergantung pada hasil tim lain juga. Kuncinya ada pada kemampuan mental untuk cepat bangkit, mengevaluasi kesalahan, dan tidak menyerah. Seperti Argentina di 2022, sempat kalah tapi malah jadi juara. Jadi, jangan pernah remehkan semangat tim besar yang sedang terluka. Kita lanjut diskusinya di segmen terakhir ya.
0: Oke, Sri. Nanti tungguin aja ya. By the way, belum segmen terakhir. Kita masih ada 2 segmen, Sri. Nanti kita bakal ngobrol lebih seru lagi dan lebih dalam lagi soal tim favorit ya, Sri, di topik kita sore hari ini, yaitu tim favorit yang terancam tersingkir di Piala Dunia. Kamu masih siap, Sri? Atau masih ready?
1: Oh, baik. Masih sangat ready dan bersemangat untuk berdiskusi tentang tim favorit dan segala kemungkinannya. Saya tunggu kelanjutannya dan pertanyaan-pertanyaan menarik berikutnya. Sampai nanti.
0: Oke, teman Pro 2, kita nanti akan lanjut lagi di segmen selanjutnya. Masih ada 2 segmen yang lebih dalam lagi gitu ya, terkait dengan topik kita sore hari ini. So buat kamu, stay tune terus di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: So good to say goodbye teman Pro 2 dari Bruno Mars. Dan sore hari ini teman Pro 2 sepertinya memang lagi asik gitu ya, kalau kita mendengarin lagu dari Bruno Mars. Kayaknya banyak lagu dari Bruno Mars ini yang sendu-sendu teman Pro 2. Tapi kita harus membakar semangat kita lagi teman Pro 2. Nggak harus sendu-sendu dulu di sore hari ini teman Pro 2. Tapi nggak apa-apa sih, kalau kalian pengen sendu nggak apa-apa, itu pilihan kalian ya. Tapi saya juga mau kasih pilihan lain teman Pro 2. Kita harus membakar semangat lagi nih, berbicara soal Piala Dunia di sore hari ini, di program Man versus Mesin teman Pro 2, dengan topik kita sore hari ini yaitu tim favorit yang terancam tersingkir di Piala Dunia. Masih barengan sama saya teman Pro 2 ada AI yang saya bernama Sri teman Pro 2. Oke, saya mau nanya lagi nih sama Sri ya teman Pro 2. Halo Sri. Hai Sri, apa kamu masih siap untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan dari saya sore hari ini?
1: Hai lagi. Tentu saja, saya masih sangat siap dan bersemangat untuk menjawab semua pertanyaanmu tentang tim favorit dan Piala Dunia. Ada pertanyaan baru?
0: Tentu saja ada, Sri. Nah, untuk membuka di segmen kali ini, Sri, saya mau bertanya soal tim gitu ya. Dari tim-tim unggulan yang ada, siapa saat ini yang tentunya udah menunjukkan tanda-tanda penurunan performa nih, Sri?
1: Berdasarkan beberapa penampilan terakhir, tim seperti Jerman atau Spanyol terkadang menunjukkan performa yang kurang konsisten. Ya, belum stabil seperti dulu. Mereka mungkin masih lolos, tapi belum meyakinkan sebagai calon juara. Tapi balik lagi, kondisi tim bisa cepat berubah. Ada tim tertentu yang kamu rasa sedang mengalami penurunan performa drastis?
0: Tapi apakah lini pertahanan masih menjadi masalah utama nih bagi beberapa tim favorit nih menurut Sri?
1: Iya, lini pertahanan seringkali jadi penentu. Tim yang punya serangan tajam tapi pertahanannya bocor bisa kesulitan di turnamen besar. Beberapa tim favorit terkadang masih punya celah yang bisa dimanfaatkan lawan. Apakah ada tim tertentu yang menurutmu masalah pertahanannya paling mencolok?
0: Oke, ini kan kita tadi sempat bahas soal regenerasi pemain baru di Piala Dunia 2026 ini, Sri. Tim mana nih yang menurut Sri terlalu bergantung pada pemain-pemain seniornya?
1: Kalau melihat beberapa tim, mungkin tim seperti Kroasia masih sangat mengandalkan pemain senior berpengalaman seperti Luka Modric, meskipun mereka mulai memasukkan pemain muda. Portugal juga kadang masih sangat bergantung pada Cristiano Ronaldo di momen krusial. Apakah ada tim lain yang menurutmu perlu segera melakukan penyegaran besar-besaran?
0: Oke, tapi apakah nih Sri ada tim unggulan yang mungkin ini dinilai kurang nih Sri, kurang produktif gitu dalam mencetak gol?
1: Bisa jadi, ada beberapa tim yang terkadang mendominasi permainan tapi kesulitan menyelesaikan peluang, kurang tajam di lini depan. Tim yang sering bermain dengan strategi penguasaan bola tapi tidak punya penyerang murni yang haus gol bisa mengalami masalah ini. Apakah ada tim favorit yang menurutmu kurang produktif?
0: Tapi kalau jika harus memilih satu tim favorit yang paling mungkin tersingkir lebih cepat nih, siapa nih pilihan Sri atau mungkin siapa prediksi Sri nanti di Piala Dunia 2026 ini yang sementara bergulir?
1: Wah, itu pertanyaan berat karena banyak faktor yang bisa berubah. Tapi kalau melihat potensi kesulitan dari babak kualifikasi atau performa terkini, kadang tim favorit yang sedang dalam proses pembangunan ulang atau yang punya masalah internal bisa lebih rentan. Tapi saya tidak bisa memberikan prediksi pasti ya, karena semuanya bisa terjadi di lapangan. Yang jelas, pasti bakal seru untuk diikuti. Mau bahas tim tertentu yang menurutmu paling berisiko?
0: Boleh, boleh kalau Sri pengen ngasih mungkin tim tertentu yang menurut Sri akan lebih berisiko nih di Piala Dunia ini.
1: Misalnya, tim yang baru saja berganti pelatih atau yang sedang menghadapi perombakan besar dalam skuadnya bisa lebih rentan karena kurangnya kestabilan. Atau tim yang punya banyak pemain bintang tapi sulit menyatu dan bermain sebagai tim, itu juga berisiko. Tapi di luar itu, tim yang mungkin kurang beruntung dalam pembagian grup dan harus berhadapan dengan lawan-lawan berat juga bisa pulang lebih awal. Ada kriteria tertentu yang ingin kamu analisis lebih lanjut?
0: Oke, tapi menurut Sri juga nih, tim mana yang justru sekarang nih berpotensi bangkit meski saat ini sedang dalam tekanan gitu?
1: Tim yang punya tradisi juara atau mentalitas kuat seringkali bisa bangkit dari tekanan, apalagi jika mereka punya pemain-pemain berpengalaman yang bisa memimpin. Tim seperti Argentina atau Brazil biasanya punya kemampuan untuk itu. Selain itu, tim yang didukung oleh pelatih yang cerdik dalam melakukan penyesuaian juga berpotensi bangkit. apakah ada tim tertentu yang menurutmu punya potensi untuk membalikan keadaan?
0: Apakah Sri, ini apakah pengalaman bermain di turnamen-turnamen besar ini masih menjadi faktor penentu kesuksesan sebuah tim?
1: Pengalaman di turnamen besar masih sangat relevan ya, meskipun bukan satu-satunya faktor. Pemain yang sudah pernah merasakan tekanan Piala Dunia, atmosfer pertandingannya, dan sistem gugurnya biasanya lebih tenang dan bisa mengambil keputusan lebih baik di saat penting. Tapi, semangat muda dan strategi yang segar juga bisa mengalahkan pengalaman tersebut. Menurutmu, tim mana yang paling bisa memanfaatkan pengalaman mereka?
0: Oke, kamu bisa sebutin nggak, Sri, satu tim favorit nih, tim favorit banyak orang gitu ya, yang menurut kamu, Sri, ini bakalan berada di zona bahaya dan mungkin kamu bisa kasih alasannya gitu?
1: Berdasarkan performa terkini dan tantangan yang dihadapi, mungkin tim seperti Jerman bisa dibilang dalam zona bahaya, karena mereka masih belum menemukan konsistensi permainan yang stabil setelah beberapa hasil kurang memuaskan. Mereka punya pemain bagus, tapi belum klik sebagai satu kesatuan. Apakah kamu setuju dengan penilaian itu, atau ada tim lain yang menurutmu lebih berisiko?
0: Baik, kita lempar pertanyaan kamu terakhir ke pendengar Pro 2 FM Palu ya. Apakah mungkin nih kamu, teman Pro 2, setuju dengan penilaian dari Sri terkait dengan performa terkini yang dihadapi gitu ya? Atau mungkin tim-tim yang akhirnya masuk dalam zona bahaya nih menurut Sri adalah tim dari Jerman. Gimana pendapat kamu, teman Pro 2? Apakah kamu mungkin setuju dengan pendapat dari Sri AI gitu ya? Atau mungkin kamu justru punya pendapat lain terkait dengan tim-tim favorit yang tentunya nanti bakal masuk dalam zona merah atau zona bahaya nih. Nanti kita bakal lanjut lagi Sri di segmen selanjutnya, dan juga buat teman Pro 2 kita bakal balik lagi di segmen terakhir nanti. So buat kamu stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Udah saatnya ya teman Pro 2 Magic Hour Jacket 48 ini juga mungkin petunjuk buat kamu, atau mungkin apa ya, kode buat kamu mungkin yang sekarang lagi di perjalanan gitu ya, sesekali untuk melihat apa ya, sunset gitu ya, karena sekarang jam-jamnya magic hour nih teman Pro 2, untuk melihat keindahan kota Palu teman Pro 2. Mungkin kamu bisa singgah di pantai di Talise sana teman Pro 2, ada di batu-batu ya, kata anak-anak kota Palu gitu, anak muda kota Palu. Di sana cocok banget buat kamu menikmati magic hour itu tadi teman Pro 2. Nah, ini kita masih berbicara soal Piala Dunia di program kali ini Man versus Machine teman Pro 2, dan juga saya sudah mulai terhubung kembali dengan sahabat gak tuh sahabat AI saya yang saya beri nama Sri gitu teman Pro 2. Kita lanjut lagi dengan topik kita di sore hari ini. Oke, Sri, kamu masih siap gak? Sebentar, saya tanya dulu ya teman Pro 2. Oke, Sri, kamu masih siap gak dengan pertanyaan-pertanyaan saya di segmen terakhir kali ini?
1: Masih sangat siap. Ini segmen terakhir ya, jadi kita bisa rampungkan diskusi kita hari ini. Ada pertanyaan penutup yang menarik?
0: Oke. Nah, menarik nih teman Pro 2. Kita harus bertanya juga nih sama Sri. Menurut Sri, apakah masih ada peluang bagi tim favorit yang mungkin sekarang sudah diambang untuk lolos ke babak berikutnya?
1: Tentu saja masih ada peluang. Dalam sepak bola, selama peluit belum berakhir, harapan itu selalu ada. Mereka mungkin harus berjuang dan mendapatkan hasil maksimal di pertandingan sisa, sambil mungkin berharap hasil tim lain juga menguntungkan. Tapi, semangat pantang menyerah dan perubahan strategi bisa mengubah segalanya. Menurutmu, tim mana yang paling mungkin memberikan kejutan dengan bangkit dari situasi sulit saat ini?
0: Oke, tapi tim mana sih yang menurut Sri juga nih paling berpotensi melakukan comeback dan membalikan keadaan?
1: Mengingat sejarah dan mentalitas mereka, tim seperti Argentina atau Brazil seringkali punya kemampuan untuk bangkit dari situasi sulit. Mereka punya pemain bintang yang bisa menjadi pembeda dalam sekejap. Tapi tidak menutup kemungkinan juga tim dari Eropa yang punya organisasi tim yang solid bisa melakukan comeback yang mengesankan. Menurutmu, ada negara tertentu yang punya semangat juang paling tinggi?
0: Oke, tapi kalau ada nih Sri, mungkin satu perubahan yang harus dilakukan tim favorit saat ini ya, apa sih yang harus dan apa yang paling penting gitu untuk dirubah gitu?
1: Yang paling penting adalah meningkatkan kekompakan dan kerjasama tim, bukan hanya bergantung pada satu pemain. Mereka harus bermain sebagai satu kesatuan yang punya visi yang sama dan saling mendukung. Selain itu, fleksibilitas taktik juga perlu ditingkatkan agar bisa menghadapi berbagai gaya bermain lawan. Apakah ada tim favorit tertentu yang menurutmu perlu perubahan besar di area ini?
0: Apakah, Sri, Piala Dunia kali ini akan melahirkan juara baru atau mungkin justru masih akan tetap didominasi sama tim-tim besar atau tim-tim favorit?
1: Melihat dinamika persaingan saat ini, ada kemungkinan untuk juara baru toh. Beberapa tim non-unggulan menunjukkan potensi mengejutkan. Tapi bagaimanapun, tim-tim besar punya kemampuan dan kedalaman skuad yang kuat untuk bisa melaju jauh. Jadi, bisa jadi pertarungan akan sangat ketat antara dominasi lama dan penantang baru. Menurutmu, mana yang lebih mungkin terjadi?
0: Tim kejutan mana, Sri, yang akhirnya ini berpotensi untuk memanfaatkan kegagalan tim favorit?
1: Melihat beberapa penampilan terakhir, tim seperti Maroko yang tampil agresif dan punya pertahanan solid bisa jadi tim kejutan yang berbahaya. Atau tim-tim lain dari Asia atau Afrika yang biasanya bermain dengan semangat tinggi dan tanpa teban. Mereka bisa memanfaatkan kelengahan tim favorit yang sedang tidak dalam performa terbaiknya. Ada negara tertentu yang kamu rasa punya potensi kejutan besar?
0: Kalau kita kan berbicara soal prediksi ya Sri, saya mungkin punya prediksi tersendiri dan mungkin kali ini saya akan serahkan ke Sri. Mungkin prediksi Sri nih, apa atau siapa empat tim yang akan mencapai ke babak semifinal? Ini hanya sebuah prediksi ya Sri, silakan kalau Sri mungkin punya prediksi tersendiri, empat tim yang akan mencapai babak semifinal nanti.
1: Baik, ini murni prediksi AI berdasarkan data dan performa terkini ya. Kalau melihat peta kekuatan, saya memprediksi kemungkinan empat tim yang akan mencapai semifinal adalah Brazil, Prancis, Argentina, dan mungkin ada satu tim kuat lagi dari Eropa seperti Inggris atau Portugal. Tapi kembali lagi, turnamen penuh kejutan, jadi bisa saja ada tim kejutan yang menyelinap masuk. Bagaimana dengan prediksimu sendiri? Apakah serupa atau punya pandangan lain?
0: Oke, okay, kalau kita bisa bilang ya prediksi saya hampir mirip dengan Sri. Terakhir Sri, akhirnya ini udah di ujung segmen kita kali ini. Siapa yang akan menjadi juara Piala Dunia ini menurut kamu Sri? Atau mungkin juga menurut teman Pro 2 yang sekarang lagi dengerin saya. Dari prediksi Sri tadi ada 4 nama yang masuk ke semifinal. Siapa nih satu nama tim yang menurut Sri akan menjuarai Piala Dunia di tahun ini?
1: Kalau harus memilih satu nama yang paling berpotensi menjadi juara, berdasarkan performa gabungan dan kestabilan mereka saat ini, saya mungkin akan memilih Argentina. Mereka punya perpaduan pemain bintang, pengalaman, dan semangat tim yang kuat, apalagi dengan ambisi mempertahankan gelar. Tapi ya ini hanya prediksi ya, hasil akhirnya akan

Kamu boleh bagiin di WhatsApp kita di 0811456031 05, atau kamu bisa kirim di live chat aplikasi RR Digital kita, dan juga di DM Instagram juga di @pradua_palu juga boleh, teman Pradua. Oke, sampai ketemu lagi nanti di program sore ceria besok. Nanti bakalan ada narasumber juga di sore ceria besok dengan penyiar-penyiar lain juga tentunya, teman Pradua. Dan juga untuk AI versus mesinnya nanti akan hadir lagi di hari Kamis, teman Pradua. So stay tune terus di 105 FM, dan jangan lupa untuk selalu dukung tim favorit kamu, dan juga bisa kamu dengerin Piala Dunianya dari Pro 1 RRI Palu, Kanal Informasi dan Inspirasi di 90,8 FM. Nanti kamu boleh dengerin di sana. Mungkin kamu nanti akan tidak punya kesempatan untuk menonton TV gitu di TVRI, kamu boleh dengerin di mobil kamu, di HP kamu juga boleh, tapi kamu harus stream di 90,8 FM, teman Prodo. So, akhir kata Iqmal Anu pamit undur diri, nanti setelah ini bakal digantiin lagi sama penyiar Prodo lainnya, ada Nadila yang bakal menemani kamu sore ceria sampai nanti dijaga malam. Stay tune di 105 FM dari Prodo Palu, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah sepak bola. Lanjut, ada Deep Talk Piala Dunia mulai 10 Mei sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, G-Ball Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003. Sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga. Serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
8: Obrolan seru di Produa FM.
9: Intinya adalah bagaimana caranya kita bisa mengurangi kos atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya.
10: Bahannya.
9: Kan bahannya ini kan bisa gratis gitu. Kertas gratis, ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga. Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak oh ya, kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototype saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah, dari situ kita, oh ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar kota Palu pesan 4.000. Wow. Di kota Palu ada yang pesan 100, 200. Itu toko-toko buket, rata-rata.
10: Oh iya, benar.
9: Toko buket. Cuman masalahnya, ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototype. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Loh, kok Inga gak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ibu, di zaman sekarang ini banyak loh anak muda yang pengen merintis juga buka usaha seperti itu. Jadi kan sekarang pekerjaan itu kan bukan cuma terbatas di dalam kantor, di gedung ya. Punya usaha seperti ini impian setiap orang saya rasa. Saya termasuk orang yang juga memimpikan pengen punya usaha dan punya brand sendiri. Pasti ibu juga punya suka dan duka gitu ya.
2: Ya, luar biasa kalau suka duka, luar biasa kebanyakan dukanya.
1: Kebanyakan duka. Tapi apa yang buat ibu itu bisa survive, bisa bertahan sampai dengan saat ini dan akhirnya punya banyak produk begitu?
2: Ya, begini Bu. Kalau kita stuck di situ, kita bagaimana kita memikirkan ada tanggung jawab untuk anak-anak dan untuk orang yang membutuhkan kita, yang membutuhkan lapangan kerja. Karena waktu saat terpuruk kita di likuifaksi kemarin, saya bikin semangat untuk berjuang. Ketika melihat anak saya yang sudah kehilangan segalanya, Bu, saya tidak hanya diam, harus berjuang dan tidak pantang untuk meminta, Bu. Dan sebaik-baiknya kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain.
1: Betul, Masya Allah.
2: Bagaimana kita untuk berjuang? Masih banyak orang yang lebih kekurangan daripada kita. Semaksimal mungkin bisa bermanfaat. Makanya waktu saya terpuruk itu menggunakan alat-alat yang apa adanya, maksudnya sederhana aja untuk memulai usaha waktu di pasca likuifaksi. Tapi karena kita semangat dan sabar menghadapi segala cobaan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

الله أكبر الله أكبر.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang Muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

penelitian sejarah, tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

Dalam riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu, sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana put, yang berakibat binasalah mereka, sebagaimana engkau akan binasa."

Tahukah Anda, ada banyak hikmah yang dapat kita temui dalam Al-Quran jika saja kita mau membacanya. Secara umum, Quran tak hanya berisi hukum belaka. Di dalamnya terdapat kisah penuh hikmah, sejarah, hingga teori ilmu pengetahuan yang bahkan relevan sepanjang masa. Salah satu hal yang dapat ditemukan dalam Quran adalah penentuan waktu yang didasarkan pada peredaran bulan. Dalam Al-Baqarah ayat 189, Allah berfirman, "Mereka bertanya padamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji."

Sejarah peradaban manusia sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pastilah aku akan

0: Pro 1RR Palu, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya saya akan mengajarkan untuk mendengarkan
1: Teman Terbaik Kamu
2: Pro 2FM
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Siap menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.

aja, ada juga loh program paling unik, Jibol Man versus Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR visual asal review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, adakah yang lagi menikmati makan malamnya teman Pro 2 saat ini? Ngomongin tentang makan malam atau makan ya teman Pro 2, apakah kamu salah satu orang yang kalau lagi makan itu pasti senangnya sambil nonton? Kalau saya sih iya. Saya biasanya nonton mukbang, nonton The Return of Superman, variety show, atau nonton storytelling tentang kisah horor gitu. Tapi ternyata ini ada sebuah penelitian, orang yang tidak bisa makan tanpa menonton, dia punya kemungkinan 3 kali lebih besar untuk mengalami depresi. Oh my god. Jadi secara psikologis, ketergantungan pada layar saat makan itu bisa menjadi tanda seseorang sedang menghindari pikiran negatif dan stres yang menumpuk, teman Pro 2. Riset menunjukkan kebiasaan ini berkaitan erat dengan resiko kecemasan hingga depresi. Jadi mencoba makan dengan tenang tanpa gadget itu bisa menjadi langkah awal yang baik ya untuk memulihkan kesehatan mental kamu. Jadi selamat mencoba makan benar-benar mindful eating ya. Jadi pikiran kita benar-benar ada di saat itu juga, menikmati setiap gigitan dan setiap rasa makanan yang kita makan.

0: Menurutku, emang sebaiknya kita harus ganti deh dengan kalimat yang lebih jelas biar nggak rancu jawabannya.
1: Coba kita ganti dengan kalimat ini.
2: Kalau kamu termasuk yang mana? Kerja kelompok atau satu kerja yang lain main berkelompok? Belajar kelompok tidak melulu soal pelajaran atau akademik. Tapi bagaimana kita bisa saling bertukar pikiran dan mengambil peran serta tanggung jawab?
3: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kita flashback lagi, Bu, 2002 awal mula di berdirinya Zaza Cake and Cookies ini. Masih ingat tidak sih waktu itu modalnya pertama kali berapa sih, Bu?
6: Ya, modal saya sangat minim, Bu. Waktu itu kan kita masih dalam keterbatasan, kita mengungsi di Palu karena kerusuhan Poso. Kita bekerja dalam keterbatasan.
5: Jadi waktu itu sekitar berapa tuh?
6: 2 juta.
5: 2 juta?
6: Sudah.
5: Ya. Oke, 2002 ya. 2 juta itu 2002 ya, banyak itu.
6: Iya, karena 2 juta itu kan kita beli alat. Kita mulai di titik nol.
5: Dari nol.
6: Karena kita kena dampak juga di Poso.
5: Betul. Nah, 2002, sekarang 2025. Kira-kira nih, per bulan omsetnya bisa nyampe di angka berapa tuh?
6: Ya, ya, alhamdulillah untuk per bulan itu sudah 30-an juta lah.
5: Wow.
6: Bersih kotornya 30-an juta
5: itu kotornya ya. Waduh, luar biasa. Ini kalau, gimana, Bu?
6: Kalau lebaran besar yang alhamdulillah besar.
5: Lebaran kemarin tuh paling banyak berapa omsetnya? Tembus di angka 100, berapa?
6: 100 juta.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada berita bagus nih buat kamu yang suka menggambar. Ternyata menggambar itu bukan cuma bagus buat melatih kreativitas, tapi ternyata juga bisa bikin kerja otak kita itu makin optimal loh. Karena ada sebuah penelitian yang menemukan ternyata bahwa rutin menggambar dan melukis selama 10 minggu itu mampu meningkatkan koneksi antar bagian otak yang berperan dalam mengingat, berkonsentrasi, sampai dengan menyusun rencana. Artinya, aktivitas sederhana ini bisa memberikan manfaat nyata untuk menjaga memori tetap kuat, teman berdua. Penelitian yang dilakukan oleh Bulwark dan tim lalu dipublikasikan di jurnal PLOS ONE pada 2014 melibatkan orang yang berusia sekitar 62 sampai dengan 70 tahun dengan menggunakan pemindaian fMRI. Jadi para peneliti melihat adanya peningkatan aktivitas pada jaringan otak yang berkaitan dengan memori, imajinasi, dan juga refleksi diri. Selain itu, hubungan antar area otak yang mengatur perhatian, perencanaan, dan koordinasi gerakan halus juga jadi lebih kuat setelah peserta mengikuti program seni visual, teman berdua. Jadi buat yang suka menggambar, terusin teman produk aktivitas sederhana tapi sangat bermanfaat untuk otak.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Kak Hera, kita mau dengar langsung pesan dan harapan dari Kak Hera untuk seluruh pemuda di Indonesia ya, terutama untuk teman Prodo juga
5: ya,
4: buat
5: kita ya.
6: Tentunya pesanku untuk pemuda yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Karena ini kan IPP-nya kita tahun lalu itu indeks pembangunan pemuda itu Provinsi Sulteng berada di urutan keempat. Nah, aku ingin gimana caranya para pemuda yang di Provinsi Sulteng itu bisa menaikkan domain-domain ataupun indikator yang ada di Sulteng supaya bisa masuk ke peringkat satu besar nasional. Contohnya kayak pendidikan, apa yang udah kita lakuin di bidang pendidikan, sesimpel menjadi volunteer di bidang pendidikan kayak yang aku lakuin beberapa tahun kemarin, dan juga ini soal domain partisipasi dan kepemimpinan, gimana caranya kita untuk menjadi pemimpin atas diri sendiri ataupun orang lain. Bagaimana caranya kita untuk mengorganisir suatu hal dan juga mengorganisir komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga itu terkait gender dan diskriminasi. Nah, kesetaraan gender itu harus terus digaungkan. Jadi dan juga diskriminasi, kita harus menghapus kekerasan apapun yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak. Dan tentunya pasti karena kita tahu sendiri di provinsi kita juga bisa terbilang narkoba juga, tingkat narkoba masih tinggi. Apalagi saya juga tinggal di lingkungan Kecamatan Tanga yang ya begitulah.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM, the hits music station.

Kali ini teman Predu ya, kita kenalan sama salah satu anak bangsa yang luar biasa, namanya Miyu Anantanaya Pranoto, yang lagi-lagi bikin gebrakan prestasi. Dancer hip hop muda ini baru saja menjuarai kategori hip hop U18 di ajang Street Dance International Feature Pace X Oshi by Oshi 2026 yang berlangsung di Krakow, Polandia. Di babak duel one on one, Miyu berhasil mengalahkan MOD dancer Austria yang pernah jadi juara Red Bull Dance Your Style Austria 2025. Nama Miyu sendiri sebenarnya sudah cukup familiar di dunia dance teman berdua, karena saat usianya 9 tahun, video penampilannya di kompetisi Radical Force Jam 2023 sempat viral karena skill dance-nya yang jauh di atas rata-rata anak seusianya. Dan dilansir dari wawancaranya dengan Hypebeast K-pop, jadi salah satu inspirasi awal Miyu untuk masuk ke dunia dance gitu ya. Dari situ langkahnya makin jauh. Miyu pernah tampil di program Korea World of Street Woman Fighter bareng Motif Crew U, dan juga sempat bikin dance challenge bareng grup K-pop Cortis. Dan bukan cuma teknis dance-nya yang rapi, tapi juga facial expiration-nya itu yang bikin gong sekali gitu ya. Biasanya orang pulang dari luar negeri bawa oleh-oleh, kalau Miyu pulang dari Polandia bawa gelar juara. Jadi super proud buat Miyu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 2 RRI di Jakarta untuk mengikuti Indonesia program Music Live Chat Nasional. Selamat mengikuti.

0: Indonesia.
1: Lama bener.
0: Aduh, gitu ya. Betul sekali. Malam hari ini di MLC Music Live Chat ditemani sama kita berdua tentunya akhirnya ya.
1: Kita bisa berjumpa lagi malam betul. Hari ini. Sehat, Dit?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
1: Gue sebenarnya lagi kurang sehat sih.
0: Asik.
1: Tuh tapi gitu sih. Ya namanya juga hidup ya gak sih?
0: Aduh.
1: Kadang sehat.
0: Mm-mm.
1: Kadang tidak sehat. Mm-mm. Ya kan?
0: Kadang kidding.
1: Tapi yang jelas hari ini walaupun apapun keadaannya.
0: Yes.
1: Kita pasti bakalan bikin suasana di manapun kamu berada.
0: Mm-mm.
1: Itu pasti happy.
0: Betul sekali.
1: Terutama buat para glorious.
0: Jadi udah tahu lah ya.
1: Tahu lah.
0: Malam
1: ya.
0: Hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya? Karena dia juga merupakan juara 3 di Idol terakhir kemarin.
1: Bagi gue dia juara 1, bro.
0: Eh, sedap.
1: Karena gue dari awal sudah menjagokan Rio.
0: Oh, benar. Karena Rio juga
1: juara 1 bintang radio.
0: Bintang radio juga ya.
1: Bintang radio Indonesia. Jadi Indonesian Idol juga, gokil.
0: Yoi, pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol banget sama Rio Lascard
1: ya.
0: Di malam hari ini ya.
1: Kita bakal ngobrol 1 jam penuh, jadi Gloria silakan penuhin live chatnya.
0: Yes.
1: Tanya sebanyak-banyaknya, tanya yang belum pernah kamu tanyain di
0: betul.
1: Tempat lain ya.
0: Benar. Jadi langsung drop aja kalau kamu mau tanya-tanya juga, langsung bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta ya di
1: 0811 800 105.
0: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Edit juga.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua doang ya,
1: tapi sudah bertiga.
0: Yoi,
1: barengan sama
0: Rio Luxo.
2: Halo.
1: Gak susah bacanya last card.
0: Last card, bener ya last card. Last card.
1: Bener kan.
2: Last card itu bahasa apa sih yo?
3: Nah, sebenarnya itu kayak singkatan nama kakek nenek sih kak.
1: Oke.
3: Jadi last card. Last card. Okay. Lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
0: Oh. Gitu. Tapi keren sih.
1: Keren sih kak. Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga nggak sih nggak?
3: Enggak sih kak.
1: Emang lu aja yang bikin tuh.
3: Aku dari papa,
1: papa
3: kan
1: ya?
3: Buat aku doang.
1: Ih gokil sih. Gokil sih. Kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, gak tau ya orang Belanda atau orang Jepang. Skart. Sayang gitu kan.
3: Sini skart.
0: Iya benar.
1: Dan mungkin teman pro 2 terutama lebih familiarnya dulu ya.
0: Yes.
1: Satrio.
3: Satrio.
0: Oh iya dulu
1: itu Satrio. Tapi waktu-waktu bilang radio itu Satrio.
0: Oh.
1: Sampai okay. Akhirnya sampai beberapa waktu pre-Elim juga masih pakai nama Satrio ya kalau salah ya.
3: Elim 3.
1: Elim 3 ya lo harus.
3: Setelah itu showcase yang udah mulai live itu udah.
1: Akhirnya jadi Rio. Itu siap keputusannya siapa Rio?
3: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Jadi kayak udah harus
1: punya nama panggung nih. Stage name. Rio. Itu lo yang nentuin tapi. Bukan dari produser atau apa?
3: Barang-barang sih kak waktu itu dari manajemen juga kan gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
1: Rio aja. Rio Laskar. Tapi untungnya lo punya nama Laskar itu sih.
0: Gokil.
1: Itu gak ada yang punya lo ketika browsing Rio Laskar.
0: Langsung.
1: So Rio, aduh.
0: Yes.
1: Gue itu dulu pas kemarin nih ya, season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
0: Oke.
1: Okay. Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
0: Kalau jujur gue jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
1: Josh.
0: Florentino. Gue suka tim
1: warna suaranya.
0: Warna suaranya.
1: Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan apa menjagokan ya ada orang-orang yang diundang radio sih.
0: Karena banyak juga ya di situ ya.
1: Banyak juga gitu.
0: Benar.
1: Dan ini sebenarnya kali keberapanya Rio ikutan Idol?
3: Season RBC. Sebelumnya aku sempet coba kak, dan itu cuman coba-coba gitu.
1: Belum serius banget ya?
3: Iya mungkin kak ya, setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu gak bisa ternyata.
0: Oke, harus serius ya.
3: Season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, itu part mana, baju apa yang harus aku pakai, pokoknya sebisa mungkin, semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi, jadi... Memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 gitu dengan persiapannya.
1: Ih gokil. Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
0: Yes.
1: Itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya. Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
0: Benar.
1: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi sometimes ya itu yang harus diterima gak sih? Yuk.
3: Iya sih kak, kalau aku malah sejujurnya tuh... bersyukur kak kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana. Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos aku mau maksimalin gitu. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
1: Karena
3: gitu.
1: Sudah menampilkan karena yang terbaik.
3: Itu sih yang selalu aku utamain dulu kak.
1: Gila loh waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali itu Rio sama Selena ya?
3: Iya waktu itu duet.
1: Waktu itu. Soalnya itu susah banget suruh.
0: Bener.
1: Kayak suruh angkat-angkat bokong tuh agak susah ya.
0: Susah.
1: Bener. Berhasil tuh Rio.
0: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir ada kali ya?
3: Iya kurang lebih 6 bulan.
0: 6 bulan kurang lebih ya. Itu apa? Ada hal yang masih diingat gak sampai sekarang? Pelajarannya? Dari judges mungkin?
3: Iya. Dari judges pasti yang paling aku ingat komentar dari Kang Soleh sih.
1: apa itu?
3: Di babak showcase final showcase itu mungkin nggak komentarin soal nyanyinya.
1: Ya baju ya. Gue tahu banget itu.
0: Oh komen baju.
1: Padahal baju kan kita disiapin ya.
3: Iya nggak sih? Iya sih kak. Cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
1: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya.
3: Iya kak.
1: Udah mau nggak mau harus
0: lebih aware lagi.
3: Lebih aware akhirnya lagi nih. Tim jadi juga lebih ini kak apa namanya milihin bajunya itu lebih
0: okay.
3: Apa sih istilahnya itu kak lebih
1: lebih fit gitu supaya lebih fit lagi baju rambut karena itu ngaruh banget ternyata.
0: Yes.
1: Betul. Dan apalagi ya itu ya, karena kan idol itu kan base-nya adalah voting. Jadi apapun yang orang lihat, apapun yang orang dengar, itu yang jadi patungan yang mereka.
0: Betul.
1: Wow. Jadi yang paling apa ya? Ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi, pernah di dengan radio, terus juga akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue gak bisa dapetin ini di tempat lain gitu.
3: Bikin aku ini sih kak tersadar, oh begini ya rasanya, karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini,
1: kayak gini, pressernya gitu ya.
3: Benar, kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita, kita harus belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat, kayak gitu.
1: Tapi juga sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi regular, itu sangat membantu pasti ya.
3: Iya kak, ya, terutama untuk menenangkan diri ya kak di atas panggung. Karena aduh deg-degannya itu minta ampun gak waktu di atas panggung.
0: Bener.
1: Tapi kalau lagu tuh milih sendiri gak sih?
3: Lagu emang kita diskusi kak ya, jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu. Dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa. Kan minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C, itu apa. Kayak gitu kak, karena ada potensi-potensi juga kan kak, kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu.
0: Benar-benar. Tapi selama idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
3: Semuanya challenging lagi kak, soalnya ada tema-temanya gitu loh kak. Jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak, mengulik lagu ini. Kita kan sebagai penampil itu mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda aja itu.
1: Gitu ya. Itu sulit ya.
3: Itu aja kita harus cari kan.
0: Benar.
3: Jadi ya, semuanya challenging sih kak sejujurnya.
0: Beda-beda ya, challenge-nya beda-beda ya.
1: Apalagi yang harus berdua ya sebenarnya. Lebih gampang lu nyanyi sendiri apa? Padahal soalnya di komentar juri kan Rio ini harus berdua gitu kan. Sebenarnya kayak gitu kan. Ya, malah lu lebih bagus berdua gitu.
3: Dari Kang Soleh.
1: Gue apal. Komen-komen Kang Soleh gue apal.
0: Iya Kang Soleh ngeri juga sih komentarnya.
1: Dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
3: iya, jadi waktu duet sama Celine, kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu. Terus waktu bertiga, Rio kayaknya emang harus trio. Waktu sama Debat Pucakar, ini harus ada bandnya. Pokoknya Rio gak boleh sendiri.
1: Gue aja dulu ya, gue pernah kan manggung tuh di mana ya, di Rolling Stone ya. Kebetulan yang MC bang, Soleh tuh, Soleh. Band lo namanya apa? Supernova. Supernova apa fansnya apa? Supernovans gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Lu gak bakal ada fansnya nanti karena Supernovans. Aduh. Itu sakit banget gue. Sampai keinget sampai sekarang.
0: Walaupun bercanda tapi.
1: Iya juga ya. Itu jadi doa nanti.
0: Astaga.
1: Dan ini udah rame banget di live chat bro.
0: Yes.
1: Kita absenin dulu aja kali ya.
0: Boleh.
1: Siapa lagi? Ada Mei Prawesti,
0: ada Dewi Wahyuni, ada Maulidatul,
1: Lila Riperton, ada
0: Cinta
1: Susanti.
0: Dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Tanya-tanyain nanti.
0: Boleh. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Rio katanya minta di ada yang disapa tuh, jangan ngadep samping dong.
3: Halo. Halo. Di sini.
0: Iya, di sini kameranya.
3: Ya, baru menyadari ya.
1: Gue udah suruh madep sono tuh.
0: Udah,
1: April. Berapa lama? 10 detik.
0: Aduh. Screen time-nya mahal.
1: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya.
0: Betul.
1: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andirian.
0: Yes, betul. Nanti kita bakal bahas ya.
3: Iya lagi kan.
1: Itu impian yang sama menyanyi bro.
3: Iya kok benar.
1: Agak mirip gue kan Andirian juga mukanya.
0: Yain aja udah oke. Nanti kita bakal bahas itu sama Brodo, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edi tentunya.
0: Dan kita masih barengan sama Rio.
2: Yeah,
1: Rio Tobelli.
0: Ini dari tadi di komen kayak Rio Tobelli, Tobelli, Tobelli. Tobelli ya masalah caps lock gitu kan.
2: Glorious nih.
0: Glorious
1: emang ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
2: Aku gak waktu itu emang sebelum showcase nyari-nyari kan kak. Emang untuk fanbase ini kira-kira apa ya? Apa beberapa aku akhirnya mantapin Glorious.
1: Gitu. Keren sih itu.
0: Gokil.
1: Satu doa lah supaya benar-benar Glorious.
2: Rio with us.
1: Rio with us.
2: Glory.
1: Wih keren.
0: Keren.
1: Nah, sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang kan perjalanan panjang ya.
0: Yes.
1: Apa sih yang lo rasain apa ya?
0: Perbedaan.
1: Perbedaan terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan. Ya ibaratnya perjalanan lu nggak di musik itu nggak sampai waktu itu sempat ada yang posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu manggung di TVRI apa di mana gitu
2: iya, di JTV
1: Surabaya ya. Itu lu umur berapa tuh yuk? 10
2: tahun.
1: Berarti kan nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu. Itu apa yang hikmah? Maksudnya, wah memang gue harus persistence ya atau gue harus tetap konsisten atau gimana yang lo dapet?
2: Iya sih kak, yang paling penting itu harus konsisten dan setiap apa ya pelajaran yang aku dapat entah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik itu aku coba ATM-in gitu kak, mati tiru modifikasi gituin kak, aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu termasuk konsisten sih juga aku kan karena kan udah diceburin papa dinyanyi nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
1: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan lu impikan juga. Tinggal nanti ada sumpah mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang ya kan. Dan nanti bakal ada single selanjutnya dari Rio
0: tentunya.
1: Dan tadi ini sumpah mati udah rilis dan sempat trending berapa lama yuk?
2: Berapa hari itu ya teman-teman ya?
1: Lumayan.
0: Benar.
1: Dan bareng sama Andi Rianto.
2: Yes.
1: Apa yang lu dapat dari seorang
0: Andi Rianto?
1: Angga Rianto.
0: Mirip.
2: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi, aku malah salfok sama ininya sih apa namanya sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan setelah sampai dengan tadi DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa. Oh matur suwun nggih Mas Andi sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut
1: gitu Mas Andi.
2: Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan kak itu nggak langsung satu arah ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu enggak loh kak jadi sempat Mas Andi nanyain Rio mau diapain gitu kak ya ampun
1: wow bayangin seorang Andi Rianto nanya gitu ke sama penyanyinya ya, jadi nggak perlu egonya dia gitu tapi penyanyinya juga harus punya involve gitu
2: ya akhirnya aku minta bukan minta gimana ya kak bahasanya kalau ada begini-gininya boleh nggak Mas Andi terus diteruskan ke Mas Andi dan jadilah musik yang
1: gokil berarti di aransemennya gitu. Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan
0: iya benar
1: usulnya Wong Jowo iki lho
0: Wong Jowo
1: jadi buat Nusa isin-isin masa ini juga diruok kan yang nih yeah. Jogja
0: bener cuman ya, kasihan orang Jakarta
1: jadi itu ya betapa Mas Andi selegend itu masih pengen Rio ada, itu juga ada ambil bagian
0: wow bener.
1: Ini tapi, langsung banget ya sih abis selesai tuh langsung take vokal gitu
2: jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan gak sama Celine dan Nicki gitu.
0: Oke, okay, karena ini juga lagu kemenangan ya. Oke oke oke oke.
1: Yang nyiptain ada Mahalini ini, juga,
0: Happy Andromeda,
1: Jayan Prayas,
0: ya. Jayan Prayas. Okay. Wow. Tapi apa nih yang membedakan dari mungkin versinya Nicki sama versinya Selena itu apa?
2: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk teneneneng gitu. Oh, beda.
0: Kan. Iya benar-benar.
2: Langsung
0: bener.
2: Kayak band banget gitu loh. Itu sih yang membedakan
0: musik. Benar-benar. Ya. Dari musiknya juga udah kerasa ya dari awal ya berarti.
2: Dan
0: ya.
2: Temponya memang lebih cepet gitu buat karena versi band gitu.
0: Oh oke.
1: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Ria ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
2: Oh iya, waktu itu ada event KWC, Karaoke World Champion.
1: Oh World Champion. Oh, wow. Sabrina juga kalau gak salah itu juga ya buat sih?
0: Apa beda?
1: Sabrina Leonor?
2: Iya.
1: Iya. Terus juga ini Rio. Hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
2: Banyak banget sih kak. Apalagi
1: teman-teman pasti ya.
2: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi semuanya termasuk ketika.
1: Timeline-nya berarti apa sih? Abis. Sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
2: Jadi kan kita show hari Senin ya kak. Okay, selesai Senin. Itu udah masuk ke Selasa lah. Selasa. Karena kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select kak.
1: Okay. Milih lagu.
2: Udah dapat lock malam hari Rabu langsung kita home band.
1: Home band nyari apa? Key-nya dimana?
2: Key select, terus langsung home band. Setelah itu kalau udah home band Kamis langsung vokdir gitu.
1: Okay. Sama apa vokal direktornya siapa? Siapa sih kemarin ya?
2: Melto. Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Dennis juga. Dennis. Okay. Kang Irfnat juga sempat waktu itu. Terus iya Jumatnya kita kayak koreo.
1: Koreo.
2: Sabtu bebas tuh Kak kita Sabtu.
0: Oke.
1: Okay. Libur dikit lah ya. Minggu langsung rehearsal.
2: Sabtu buat posting-posting video segala macam gitu. Minggu kita GR terus mempersiapkannya gitu segala macam GR Senin show-nya.
1: Wah, gitu. itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
2: Iya, setiap hari.
1: Wah, luar biasa. Dan kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget. Mesti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada kalau suruh pilih satu. Yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
2: Aku sejujurnya suka lagi kak semuanya itu kayak ada memori.
1: Harus milih yuk, lo harus milih ya.
0: Dari tadi main aman terus sih.
1: Ayo harus milih yuk.
2: Aku suka, aku suka sama penampilan tema timur sih kak sejujurnya.
1: Oh timur, okay. Itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
2: Iya. Itu kan sama The Baku Cakar kan.
1: Yes. Cakar. Udah. Itu juga itu pengalaman pengalaman luar biasa. Tapi sebenarnya pernah gak sih sama Baku Cakar?
2: Belum gak.
1: Baru kali itu ya?
2: Itu deg-degannya kan luar biasa kayak temanya timur lagi kan. Iya sih benar aku dari Jawa Timur. Kan. Beda kan kak.
1: Beda.
2: Langsung aduh apa yang harus kulakukan ini berguru ke Kak Jos dulu deh. Untuk lagunya ini biar gak salah kaprah kan gitu. Artinya apa berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari dari The Baku Cakar itu beda banget kan enggak kalau dari versi aslinya ubur-ubur ikan lele ini. Lagunya kan ubur-ubur ikan lele waktu itu kan. Benar-benar beda banget musiknya. Nah, aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar aku di lagu ubur-ubur ikan lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
1: Iya.
2: Nah, ternyata
1: apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
2: Iya kak, salah satunya.
1: Satu-satunya ya, benar-benar. Itu jadi role model.
2: Aku suka banget sama falsetnya.
0: Iya sih, wah kacau sih itu sih. Okay.
1: Pas kemarin di show juga, lu juga banyak mainin itu juga gak salah ya? Falset, husky gitu kan ya? Iya gak sih? Itu juga jadi karakternya Rio banget
0: betul.
1: Sih. Yang gak bisa, ya sulit untuk bisa main.
0: Yes, betul. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya. Sumpah Mati versinya Rio Lascard bareng sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
1: Jadi, masih ada waktu pokoknya, masih pertanyaan yang banyak Glorious ya.
0: Jadi pastiin buat tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Live Chat.

0: Rosie Music Live Show.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih. Spesial banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau gak?
2: Coba jawab dulu.
1: Ketik mau.
2: Boleh, langsung ke WhatsApp juga boleh.
1: Sekarang kalau udah mau, lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon, langsung gue telepon sekarang nih ya. Lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105. Ayo, sekarang. Sekarang Glorious. Sambil kita nunggu ya.
2: Oke.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada.
3: Iya.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau di channelnya Rio?
3: Di channel Rio juga ada di Hits Record sih kak.
1: Oke. Itu bisa langsung ditonton di situ. Dan bisa sampai sekarang, apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan? Ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
3: Mungkin ada kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya tuh kayak nggak berjalan dengan seimbang gitu, itu ada aja sih kak dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
2: Aduh, itu
1: yang susah ya. Tapi kayaknya Rio enggak sih ya,
2: enggak
1: ya.
2: Enggak ya.
3: Pernah dulu kak waktu ya sekolah ya.
2: Oh iya dulu ya benar ya. Tapi kan itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba WhatsApp sekarang 0811-800-105. Sekarang coba spam WhatsApp biar.
2: Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
2: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wish list bakalan diproduserin sama siapa membuat labelnya dengar ini? Siapa yo? Sebut nama yo.
3: Siapa yang tolong bantu?
1: Siapa yang pengen? Ya Andrianto udah kejadian.
2: Betul. Terus
1: Yovika?
3: Ah itu ya kasih. Sejujurnya iya kasih. Aduh.
1: Lale Elmanino.
3: Ah iya itu juga.
1: Lu semuanya mau. Tapi harus kita yang nyebut. Gimana sih?
3: Ya karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren gitu loh kak.
2: Iya benar.
1: Oke. Bisa enggak sih telepon?
2: Nah, masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya ya.
2: Bener.
1: Coba deh, lo siapa nih? Ini siapa namanya?
2: Ini
1: ada namanya Aulia.
2: Aulia.
1: Aulia coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
2: Ya. Voice note boleh, voice note. Voice
1: kasih
2: note
1: pertanyaan
2: aja
1: buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
2: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanan Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah sungguh sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Ma Igun. Itu ceritanya gimana kak itu?
3: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi kak di salah satu acara Kak Igun yang dibuat Kak Igun waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
3: Sebelum Idol.
1: Okay.
3: Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kak Igun akhirnya kayak mungkin di notice tapi gak yang gimana-gimana kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Dan ternyata Kak Igun tahu itu. Oh iya,
1: ingat.
3: Akhirnya enggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
1: Gila sih.
2: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget, akhirnya juga supportnya luar biasa dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata nggak bisa telepon. Ya.
2: Benar.
1: Jadi voice note aja. Ini ada ini siapa nih?
2: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya. Udah cue tadi ya.
2: Udah cue. Oke.
1: Okay. Ayo boleh.
2: Boleh.
1: Siapa aja yang mau tanya? Yang isinya pertanyaan tapi ya.
2: Benar.
1: Isinya pertanyaan nanti kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Cika juga boleh. Cika, ayo.
2: Cika boleh.
1: Dan okay. Sejauh ini mana Glorious paling jauh?
3: Glorious paling jauh ada di Jepang kak.
1: Waktu di Jepang?
3: Waktu itu kalau misal Rio lolos di Grand Final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata?
3: Rezekinya di Road to Grand Final.
1: Road to Grand Final ya, tapi ya nggak apa-apa sih ya.
2: Betul.
1: Sebenarnya udah didoain sih,
2: yes,
1: gitu kan.
2: Benar.
1: Oke, berarti ini udah jadi satu single pertama.
2: Mm-hmm.
1: Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single terbarunya?
3: Wah, doain ya teman-teman semuanya, glorious.
2: Benar. Tapi ada keinginan nih buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
3: Pasti sih kak. Aku,
2: pasti.
1: Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis?
3: Berupa coret-coretan saja.
1: Oke. Okay.
3: Dan niat ya, belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih kak. Tapi memang setelah ada bergabung di dengan label ini, jadi kayak diarahin gitu, harus bikin karya sendiri. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri. Kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya kak, level terbaru gitu ya.
1: Bisa jadi sesuatu yang baru juga. Aulia, lu ngerekam audionya lama banget sih.
3: Cepetan,
1: ditungguin ini.
2: Durasi.
3: Mau nanya apa sih Aulia?
1: Ini panjang banget ini ngerekam, ini Aulia bukan disuruh bikin lagu. Nanya Aulia.
2: Betul.
1: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu? Di antara seluruh konsesan yang ada?
3: Pastinya The Boys sih kak.
1: The Boys itu berarti?
3: Aku, E-Boy, Eki, sama Kak Jos.
1: Itu ya?
3: Itu berasa banget akhirnya kita makin deket setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Kan emang kita tahu ini pasti bakal satu per satu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal, oh kita harus makin deketin teman-teman gitu kan. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu, setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga. Aku sama Eki sama Kak Jos bikin kita makin dekat lagi kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu Menyesalkan waktu itu.
1: Iya, yeah, itu keren banget sih itu.
3: Makin juga bikin kita
1: dekat. Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
2: Betul.
1: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu apa ya, satu event bareng seperti ini tuh, perasaan kehilangannya gak sih?
3: Iya lagi.
1: Iya gak sih? Lu kehilangan rutinitas tadi, ya gak sih? Langsung kayak hampa gitu. Sempet kayak gitu kan yuk?
3: Sampai kayak gini loh kak, jam tidur yang paling berasa kak.
2: Oh iya.
3: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat, selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Biasanya bangun, harusnya aktivitas ini nyantai gitu, kayak gitu sih kak.
1: Jadi yang paling berubah berasa gitu ya.
3: Iya berasa, itu yang paling berasa.
1: Aman.
2: Oke, kita dengerin dulu ya. Dari Aulia nih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas, Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis banget sih buat aku. Dan pertanyaan aku cuman satu Rio, ketika misalkan jangan pakai misalkan deh. Ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala dan semesta bisa mempertemukan kita, entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio, kira-kira Rio mau enggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia, mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia dan dia sombong banget karena dia menilai aku nggak menghargai dia, nggak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku nggak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku nggak melihat ke arah Rio, bukan berarti aku nggak melihat Rio, aku ya Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetra low vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Nah jadi kayak aku yang dicap gimana gitu sama artisnya, jadi aku jujur ya trauma gitu.
1: Terima kasih Aulia dari Lombok ya.
2: Dari Lombok, terima kasih.
1: Oke, nanti pasti kalau Mario masih ketemu,
2: pasti ketemu ya nanti ya.
3: Pasti kan insya Allah kalau kesempatannya Lombok, ya kenapa enggak Aulia.
2: Ada ya.
1: Boleh baca nih Cika deh, Cika. Cika di Bekasi. Kalau Cika aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
2: Member Persari.
3: Persari.
1: Mungkin apa yang pengen Rio sampaikan buat Glorious?
3: Apa ya kak, selalu kayak langsung dalam gitu kak. Karena kan apalagi ngelihat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa ya bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan gak memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase. Setelah diselamatkan Bang Judika ternyata ada harapan. Setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datangin dan semakin banyak gitu kak. Di setiap babaknya itu kayak wow,
1: anugerah banget ya.
3: Iya kak, betul, supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu kak. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu
1: itu dia,
3: Rio
1: itu
3: sampein ke Glorious.
2: Yes.
1: Thank you banget untuk buat Glorious ya.
2: Betul.
1: Kasih dikit dong refnya sama mati.
2: Boleh.
3: Oke, Glorious kita nyanyi bareng-bareng ya.

0: Running Up Vision dulu.
1: Gokil, gokil, gokil. Kita gak masuk in frame nanti. Kita gak in frame nanti.
0: Udah dulu buat Music Lashanya. Thank you Gloria. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.

105 FM RRI Perdua Palu, teman terbaik kamu. Teman Perdua, adakah di antara kamu yang akan melakukan perjalanan yang cukup menantang atau mau naik gunung gitu ya? Nah, sebelum naik gunung kita harus mempersiapkan diri teman Perdua, selain yang kita bawa logistik ya, tubuh juga harus sehat, yaitu olahraga teman Perdua, untuk melatih fisik kita sebelum naik gunung ya. Nah, mendaki gunung itu adalah aktivitas yang menantang baik secara fisik maupun mental. Sebelum memulai pendakian sangat penting untuk mempersiapkan tubuh agar siap menghadapi medan yang begitu berat dan udara tipis di ketinggian. Latihan fisik yang tepat tidak hanya akan meningkatkan daya tahan tubuh tetapi juga mengurangi resiko cedera selama pendakian teman Perdua. Ada beberapa latihan fisik yang direkomendasikan untuk dilakukan sebelum naik gunung yang akan membantu meningkatkan kekuatan dan ketahanan tubuh kamu teman Perdua. Informasinya akan saya bagikan untuk kamu sesaat lagi, tetap di Perdua, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik of Indonesia.
1: Loh, kok salah arah sih? Mana HP mau lobet lagi? Nah, gimana dong?
2: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
1: Ih, pakai nanya. Hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota.
3: Win, mau kemana?

0: sih Bu.
1: Aduh, lama nih. Udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
2: Makasih ya Bu.
1: Gimana Win? Gimana? Dapat nggak?
3: Makanya jangan cuma aplikasi. Yang penting tuh komunikasi. No di depan. Lol.

0: sekarang. Dulu papa bilang laut kita biru dan bersih, tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur, tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah.
1: Bumi semakin kotor, sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Sekarang lebih banyak menu saya, jadi tidak terlalu anu.
4: Tergantung permintaan saja.
3: Tergantung saja. Kalau ditanya menu toh.
4: Jadi biasanya porsinya berapa Bu? Setiap satu kali pemesanan kan biasanya kan dalam satu hari itu kan ada

0: kecuali biayanya ditambah gitu. Karena dia punya ukuran cuma sedikit, terus kita kerjanya gimana ya?
1: Jadi mungkin diseimbangkan juga kalau permintaannya sekian.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

teman-teman Predu ya, kita mulai dari latihan kardio ya. Kardio ini adalah latihan yang sangat penting untuk meningkatkan kapasitas jantung dan juga paru-paru. Dua organ yang sangat berperan saat mendaki gunung, teman Predu. Lari atau berjalan cepat di permukaan datar dapat membantu kamu meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh ya. Selain itu, melakukan latihan kardio secara rutin seperti berlari atau berjalan cepat di jalanan atau treadmill itu akan membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mempersiapkan tubuh untuk medan yang lebih berat, teman berdua, saat mendaki nanti. Mulailah dengan sesi 20 sampai dengan 30 menit dan tingkatkan durasi secara bertahap. Selamat mencoba dan selamat berlatih.

0: Rob, matiin dong rokok kamu. Aku sesak nih jadinya.
1: Walah, aku yang merokok, kok malah kamu yang buat batuk?
0: Dibanding kamu yang perokok aktif, aku yang paling terdampak sebagai perokok pasif.
1: Lah, kok bisa gitu sih?
0: Ya iya bisa lah. Karena menghirup asap rokok secara terus-menerus itu akan merusak sel dan jaringan tubuh. Dan yang paling ngeri nih, itu bisa menyebabkan kanker paru-paru loh.
1: Hah?
0: Risiko kanker paru yang menyerang perokok pasif kayak aku nih ternyata lebih tinggi dibandingkan perokok aktif. Karena menghirup asap rokok langsung tanpa filter, belum lagi menghirup asap yang keluar dari paru-paru kamu.
1: Kok ngeri gitu ya?
0: Ya iyalah, aku yang perokok pasif aja segeri itu, apa kabar kamu yang perokok aktif? Makanya, kalau kamu memang benar-benar sayang sama aku, berhenti dong merokoknya. Biar aku dan kamu bisa hidup lama.
1: Iya.
2: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Saya yang di persiapan itu berhubung banyak komunitas yang juga terlibat begitu lintas kota Palu dan kabupaten Sigi ya.
2: Iya benar-benar. Okay.
1: Seperti apa?
2: Jadi sebenarnya kalau pra eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Mm-hmm. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat, terus berkolaborasi sama Baku Bantu, dan di situ ada pilot project yang karena namanya pilot project, jadi kita pengen ada rencana tindak lanjut kedepannya gitu, jadi biar keberlanjutan. Please. Nah, salah satunya lokasinya Kak Isma, lokasinya Kak Faisal juga gitu.
3: Jadi di Baku Bantu ini kita ada 3 rangkaian acara ya Kak. Kayak selain tadi kan kita ada pra event, kemudian puncak eventnya nanti sendiri, sama nanti di pasca event. Nah, terus kalau di ini di pra eventnya sendiri kita ada 2 kegiatan, satunya itu pilot project, terus satunya roadshow. Nah, untuk keterlibatan kita sendiri komunitas itu kita di pilot project, di komunitasnya sendiri kita kan punya sekolah yang terus untuk pembinaan Kak. Nah, jadi terfokus pembinaan di sekolah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Nah, tempat kedua olahraga selanjutnya untuk kamu lakukan sebelum mendaki gunung, yaitu ini akan melibatkan banyak aktivitas yang memerlukan kekuatan kaki ya. Jadi karena itu teman berdua, latihan yang fokus pada kekuatan otot kaki sangat penting untuk mempersiapkan tubuh ya. Squat itu adalah latihan yang sangat efektif untuk melatih otot paha, betis, dan juga punggung bagian bawah begitu. Lakukan squat secara rutin teman berdua untuk memperkuat otot-otot kaki kamu yang akan mendukungmu saat mendaki nanti. Dan pastikan posisi tubuh benar agar tidak menyebabkan cedera. Untuk hasil yang lebih maksimal, tambahkan beban atau gunakan beberapa alat yang lain begitu ya saat melakukan latihan ini.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar-bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Oke.
4: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
5: Obrolan seru di Produa FM.
0: Terus 5 FM Rari Produa, teman terbaik kamu. Teman Produa, hari Kartini tidak hanya mengenang Kartini sebagai sejarah, kita juga melihat Kartini sebagai semangat, sebagai simbol perjuangan perempuan masa kini yang terus mengupgrade dirinya, tapi juga soal karya seni, bisnis kreatif, hingga panggung-panggung kepemimpinan. Hari ini, Produa hadir dengan obrolan yang santai, teman Produa, menghadirkan kawulan ya dari Yayasan Psikolog Membina dan juga Elsa sebagai mahasiswi begitu, untuk bicara tentang bagaimana Kartini masa kini untuk mengupgrade dirinya sebagai simbol perjuangan perempuan di dunia modern saat ini. Nah, ngomongin tentang Kartini, Kak Wulan dan Kak Elsa, seperti apa bentuk upgrade diri versi kakak-kakak berdua nih?
6: Mungkin mulai dari menghilangkan rasa mager. Okay. Apalagi kan saya Gen Z. Gen Z itu kan terkenal banget sama yang namanya mager ya, Kak?
0: Iya.
6: Kalau malas gerak. Iya, malas gerak. Itu upgrade diri yang harus saya lakukan pertama kali itu yaitu menghilangkan rasa mager, menghilangkan rasa malas gerak.
0: Yang paling simpel. Ya?
6: Iya, paling simpel karena kalau yang susah-susah belum jangan dulu.
0: Okay,
6: yang simpel dulu. Biar bisa
0: mulai hal yang lain.
6: Iya, bisa biar mulai hal yang lebih besar seperti itu.
0: Kalau
7: upgrade diri versi saya harus banyak bersosialisasi ya mungkin. Harus banyak bersosialisasi dengan dunia luar, entah itu di tempat kerja, di kampus, atau mungkin di mana saya ada setiap hari. Karena kenapa? Dengan bersosialisasi pengetahuan, kemudian juga mitra atau kawan-kawan, dan kenali banyak situasi itu pasti akan selalu terupdate. Dan kemudian dari proses itu tentu itu akan membantu saya untuk melihat apa yang perlu saya buat, apa yang perlu saya lakukan. Karena di situasi bekerja, kemudian mengurus rumah tangga, rumah tangga paling penting ya Kak, tentu ini jadi tantangan utama juga. Kalau kita bicara tentang upgrade diri untuk seorang perempuan yang aktif bekerja.
0: Betul.
7: Ya, itu menurut saya sih, Kak.
0: Jadi memang harus berdaya dan berdampak.
7: Walaupun dia tidak diberikan kesempatan untuk sekolah, kita sebut dia dipingin, tapi dia cari cara begitu, bagaimana supaya dia punya posisi tawar di dalam keluarganya. Dia siap dinikahkan, tapi dia harus punya sekolah, walaupun dia tidak lanjut sekolah, tapi dia harus membangun sekolah kecil di rumah. Kemudian dia pura-pura juga ketika cerita sejarah, bapaknya kan seorang raja begitu dikunjungi oleh kepala sekolahnya, dia pura-pura bawa kopi dia pura-pura bawa kopi dan dia dengar apa yang menjadi pembicaraan orang tuanya. Lalu ternyata dia berkawan dengan istri kepala sekolah, dan itu menurutku cerita-cerita yang tidak kita baca, tetapi itulah strategi-strategi yang sangat pandai dan sangat pintar dibangun oleh Kartini. Sehingga versi ketika kita memperingati hari Kartini adalah bagaimana kita melihat perjuangannya Kartini. Itu kalau menurut saya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke deh teman berdua, kita lanjut lagi. Kali ini kamu bisa ke olahraga yang bisa dibilang ya cukup membantu juga begitu ya teman berdua. Ini mengenai keseimbangan, ini adalah faktor penting dalam pendakian gunung ya, terutama ketika berjalan di jalur yang terjal atau berbatu. Latihan yang melibatkan otot ini dapat membantu meningkatkan keseimbangan tubuh dan stabilitas tubuh bagian atas teman berdua. Plank ini adalah latihan inti yang dapat memperkuat otot perut kamu dan juga memperkuat punggung dan pinggul. Lakukan plank selama 30 detik hingga 1 menit dan ulangi sebanyak 3 set ya. Jadi kamu juga bisa mengembangkan koordinasi antara otot perut dan punggung bawah yang sangat penting untuk menjaga tubuh tetap stabil saat mendaki. Kayaknya lebih pasnya kamu bisa ke gym deh teman berdua ya, untuk bisa mendapatkan beberapa latihan ini. Oke, saya masih akan lanjutin lagi informasinya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Palu, teman terbaik kamu.

0: jalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Terutama makanan-makanan yang bergizi.
8: Betul. Ya, betul.
7: Kalau Kak Isra sendiri nih sudah belajar apa aja mungkin? Tadi sempat singgah enggak ya deh?
8: Salah satunya saya juga kali. Kalau ada tempat yang lagi hit di Kota Palu, langsung cus.
7: Tapi ya itu dia. Kalau makanan kan harus gitu, tapi memperhatikan kandungan gizi. Nah ini penting juga ya, karena menyangkut juga dengan gaya hidup kita dan juga bagaimana kita menghadapi stunting. Kalau dari Duta Janda sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan stunting apa aja yang sudah dilakukan selama menjadi duta?
8: Kalau saya ini kebetulan

Dan teman berdua, terakhir, mendaki bukit atau gunung kecil, latihan pendakian yang sesungguhnya sangat penting untuk mempersiapkan tubuh menghadapi medan yang menantang. Coba untuk mendaki bukit atau gunung kecil, teman berdua, sebagai latihan simulasi, dan ini akan memberikan gambaran nyata tentang apa yang akan dihadapi selama pendakian yang sebenarnya, begitu ya. Mendaki bukit dengan ransel yang lebih berat, itu akan membantu memperkuat otot kaki, meningkatkan daya tahan jantung dan juga paru-paru, serta melatih keseimbangan tubuh ya. Pastikan kamu mendaki dengan kecepatan yang stabil dan tidak terlalu terburu-buru agar tubuh bisa beradaptasi dengan medan. Latihan fisik yang konsisten sebelum naik gunung juga akan membuat tubuh lebih siap menghadapi tantangan pendakian yang berat. Dengan mengikuti beberapa tips tadi secara rutin, kamu dapat meningkatkan kekuatan, daya tahan, dan keseimbangan tubuh, sehingga pendakian gunungmu menjadi pengalaman yang menyenangkan dan lebih aman. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan tubuhmu dan beristirahat jika merasa lelah, teman berdua ya. Jadi jangan hanya ikut rame aja, teman berdua, saat mendaki gunung, tapi lakukan juga persiapan yang matang biar tidak kolaps, teman berdua ya. Harus olahraga, harus persiapan yang matang gitu. Jangan selama 1 tahun tidak pernah olahraga, terus tiba-tiba kamu naik gunung. Oh my God, itu sama saja kamu membahayakan diri kamu sendiri. Okay, so guys, itu dia beberapa tips yang bisa kamu lakukan. Selamat menikmati perjalanan kamu dalam pendakian. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kamu lakukan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

0: Sini mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Hai, apakah kamu mempunyai koleksi mainan atau barang-barang yang ditujukan oleh anak kecil dan tidak cocok dengan usiamu saat ini? Jika iya, berarti kamu termasuk terkena fenomena kidol. Jika kamu sering menjelajah dunia maya dan menghabiskan waktu di media sosial, kamu mungkin pernah membaca dan mendengar istilah kidol. Istilah ini cukup ramai diperbincangkan di platform media sosial dengan orang-orang yang mengira bahwa ini adalah kata baru yang dibuat-buat. Padahal, kata kidol ini sudah lama ada dalam kamus-kamus bahasa Inggris loh. Kidol merupakan gabungan dari kata bahasa Inggris, yaitu kid yang artinya anak-anak dan adult yang artinya orang dewasa. Kamus Cambridge mendefinisikan kata ini sebagai orang dewasa yang senang melakukan hal-hal atau membeli barang-barang yang ditujukan untuk anak-anak. Sebenarnya mainan tidak memiliki batasan umur, sehingga umur yang dianggap sudah dewasa juga bisa diperbolehkan memiliki mainan anak-anak. Gimana? Apakah kamu

0: Obrolan seru di Pro2 FM.
1: Ini kita, kalau saya sendiri, saya kan sekarang punya manajemen model, MC, singer, dan juga dancer.
2: Yes.
1: Jadi di manajemen saya itu, di agensi yang saya pimpin sekarang tuh banyak talent-talent yang ada di Kota Palu, terkhusus dan luasnya itu ada di Sulawesi Tengah. Kita menyaring banyak-banyak talent yang siap kita buang.
2: Waduh, jangan dong ya.
1: Siap kita tenarkan di profesi masing-masing.
2: Gak apa-apa, ini keluarin jokes-jokes kamu gitu ya. Saya rasa kamu adalah raja jokes.
1: Di apa namanya, di bidang masing-masing. Nah, untuk ke depan ini yang paling deket itu di bulan April nanti 2026.
2: Yeah.
1: Saya dan tim saya itu akan bawa 4 model itu bertanding di Singapura.
2: Wow, cukup jauh empatnya ya. Untuk itu pasti harus dipersiapkan sebaik mungkin begitu, talent.
1: Iya, betul sekali.
2: Nah, ini sudah ada gambaran apa di kompetisi nanti?
1: Gambarannya belum ada. Cuman kalau dari kita udah ada ramuan-ramuan, cah ramuan.
2: Tadi saya barusan ngomongin ramuan juga sih.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Malam ini teman Pro 2, saya ingin membahas satu topik mengenai lebih ke tips gitu ya. Tips berteman setelah usia kamu 30-an. Ayo, mana nih gen milenial yang lahir di tahun 90, 91, 92 dan seterusnya. Pokoknya sekarang usianya udah 30-an ya. Millennials, teman berdua. Jadi millennials itu usianya dari 30 tahun sampai dengan 45 itu masuk di gen milenial. Berarti kelahirannya dari 81 sampai dengan 96 ya. Okay, jadi ada beberapa tips teman berdua berteman setelah usia kita itu udah 30-an. Kita Okay, dan memasuki usia 30-an atau mungkin kamu udah di awal 30-an, banyak orang yang mulai menyadari bahwa menjaga dan menjalin pertemanan tidak lagi semudah saat masih sekolah atau kuliah ya. Kesibukan pekerjaan, keluarga, sampai dengan berbagai tanggung jawab, ini membuat waktu untuk bersosialisasi itu juga semakin terbatas. Apalagi di usia 30-an ini kayaknya udah remaja jompo juga ya kalau tidak aktif olahraga. Ternyata kakak-kakak yang jam 8 udah ngantuk itu adalah kita. Well, tips berteman setelah usia 30-an yang pertama adalah sesuaikan ekspektasi dan bersikap fleksibel. Jadi salah satu hal terpenting dalam tips berteman setelah usia 30-an adalah memahami bahwa setiap orang itu punya prioritas yang berbeda. Ada yang fokus pada karirnya, ada yang fokus ngurus keluarga, ada yang justru memilih untuk merawat orang tua, menjadi anak yang berbakti, ada juga yang memilih menjadi seorang ibu atau bapak yang ingin membesarkan anak. Nah, karena itu kita jangan berharap teman selalu ada setiap saat. Jadi komunikasikan kebutuhan dan harapan masing-masing secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, teman berdua. Kalau kamu sendiri di usia 30-an ini, apa nih yang sudah berubah di dalam hidupmu? Apakah itu mimpi-mimpimu, goalsmu, atau justru di usia 30-an ini kamu berambisi ingin menikah? Kalau gitu, lagu pernikahan kita dari Arsi Widianto featuring Tiara Andini buat kamu di Jaga Malam.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

Well, teman perdua, kalau kamu suka sama lagu ini, berarti kita sama sefrekuensi. Saya lagi suka sama lagu ini, Jalan Tengah dari Barsena Bestandi. Ini lagu Barsena Bestandi kedua setelah Ruang Baru yang saya suka. Jadi kalau kamu mau request, boleh di request di program request yang ada di Perdua ya, di jam 10 pagi sampai dengan di jam 12 siang. Okay, kita lanjutin lagi teman Perdua, beberapa tips untuk berteman setelah usiamu memasuki atau berada di 30-an. Yang pertama tadi adalah sesuaikan ekspektasi dan bersikap fleksibel gitu ya. Lalu yang kedua, memiliki lingkaran pertemanan yang beragam, karena tidak semua kebutuhan emosional dan sosial itu harus dipenuhi oleh satu orang teman. Jadi punya beberapa kelompok pertemanan itu dapat membantu memperluas perspektif dan pengalaman hidup kita. Misalnya ada teman untuk berdiskusi tentang pekerjaan, ada teman untuk berdiskusi tentang olahraga, ada juga teman komunitas, sampai dengan teman yang nyaman diajak berbagi cerita pribadi. Jadi dengan cara seperti ini hubungan menjadi lebih sehat dan tidak membebani satu pihak secara berlebihan gitu ya. Jadi mungkin maksudnya adalah kita tidak bisa memaksakan satu teman untuk memenuhi segala ekspektasi kita dengan dia harus bisa olahraga bareng kita, dia harus punya pekerjaan sama dengan kita, dia tidak harus satu komunitas, tapi kita bisa menemukan teman-teman itu di berbagai lini tadi, kayak gitu. Lalu yang berikutnya adalah dengarkan terlebih dahulu sebelum memberi saran. Banyak orang yang sebenarnya itu hanya ingin didengarkan ketika sedang menghadapi masalah. Jadi karena itu hindari langsung memberikan solusi sebelum memahami situasinya secara utuh ya. Jadi biasanya teman-teman kita itu hanya butuh didengarkan, tidak butuh dijudge. Lalu kita tanya, apakah kamu butuh hanya butuh didengarkan atau butuh diberikan saran? Nah, menjadi pendengar yang baik ini menunjukkan empati dan kepedulian teman berdua. Jika diperlukan, tanyakan lebih dahulu tadi ya, kayak tadi ya, apakah kamu ingin didengarkan atau membutuhkan masukan gitu ya. Karena sikap ini dapat memperkuat rasa saling percaya dan juga pertemanan. Lalu berikutnya adalah terima bahwa pertemanan akan berubah seiring waktu. Ini salah satu kondisi yang sering diabaikan adalah menerima perubahan. Gaya hidup, status pernikahan, lokasi tempat tinggal, hingga kondisi pekerjaan itu dapat mempengaruhi intensitas hubungan. Teman yang dulu sering bertemu mungkin kini hanya bisa berkomunikasi sesekali. Hal ini bukan berarti hubungan memburuk, melainkan bagian alami dari perjalanan hidup. Dan yang terpenting adalah tetap menjaga komunikasi dan saling memahami kondisi masing-masing teman berdua.

3 tips terakhir teman berdua, yaitu adalah kita harus membangun hubungan saling timbal balik ya. Jadi pertemanan yang sehat itu membutuhkan usaha dari kedua belah pihak. Kalau hanya satu orang yang terus menghubungi, mengajak bertemu atau menjaga komunikasi, hubungan tersebut beresiko menjadi tidak seimbang. Meski kontribusi tidak harus selalu sama besarnya, setidaknya ada kemauan untuk saling hadir dan mendukung. Rasa saling menghargai dan menghormati usaha satu sama lain, ini menjadi pondasi penting dalam hubungan jangka panjang ya. Dan di usia 30-an, mencari teman melalui hobi dan aktivitas yang disukai itu juga boleh kamu lakukan. Jadi mengikuti kegiatan yang sesuai minat adalah cara efektif untuk memperluas jaringan pertemanan di usia 30-an. Bergabung dengan komunitas olahraga, kelas seni, kegiatan sosial atau organisasi tertentu itu dapat mempertemukan kamu dengan orang-orang yang punya ketertarikan yang serupa. Kesamaan minat biasanya membuat percakapan lebih mudah mengalir dan meningkatkan peluang terbentuknya hubungan yang lebih dekat. Selain itu, interaksi yang rutin juga membantu memperkuat ikatan pertemanan. Dan yang terakhir, tips terakhir untuk membangun hubungan yang lebih sehat di usia 30-an adalah meluangkan waktu untuk menjaga pertemanan ya. Jadi menjaga hubungan pertemanan memerlukan komitmen dan konsistensi teman berdua. Tidak harus berbicara setiap hari, tetapi penting untuk tetap menyempatkan diri berkomunikasi secara berkala. Menghubungi teman, mengatur jadwal untuk bertemu, atau sekadar menanyakan kabar, itu dapat menjadi bentuk perhatian sederhana yang bermakna. Seiring waktu, kebiasaan kecil ini membantu menjaga kedekatan dan memperkuat hubungan walaupun sudah di usia 30-an gitu ya. Kita butuh waktu untuk menjaga pertemanan ini. Dan pada akhirnya, tips berteman setelah usia 30-an tidak hanya tentang mencari teman baru atau mencari relasi baru, tetapi juga tentang menjaga hubungan yang sudah ada agar tetap berkualitas. Nah, jadi karena itu, hubungan yang sehat teman berdua itu penuh kepercayaan akan menjadi salah satu sumber kebahagiaan yang berharga di usia yang dewasa. Terima kasih untuk kebersamaan kamu. Semoga hubungan yang kamu miliki saat ini, entah itu hubungan pertemanan, hubungan asmara, relasi, rekan kerja, dan kamu saat ini sudah berusia 30-an tahun, mudah-mudahan hubungan itu awet dan kamu bisa menjaga dan merawat hubungan itu. Saya Nadila pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bye bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kenalkan, aku jiwa yang bertahan. Sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro, bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

kiss. Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Udah mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Rabu 24 Juni 2026. Melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Waktunya tausiah bersama Kakak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Kakak Ustadz bersama Kakak Ustadz Irwan Sandi. Adapun tema tausiah kali ini yaitu keutamaan menuntut ilmu. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali tausiah singkat kali ini, Kakak Ustadz mengutip satu hadis masyhur, hadis yang mungkin sering kita dengar yang berbunyi utlubul ilma minal lahdi ila lahdi, tuntutlah ilmu dari buaya

Hingga liang lahat. Segitu pentingnya kita untuk menuntut ilmu, sehingga sejak lahir, sejak dalam buaian ibu, kita sudah dianjurkan untuk mencari ilmu. Kemudian kapan batasnya? Yakni, sampai kita berada di liang lahat, dalam arti, jasad kita sudah berpisah dengan ruh. Lantas yang menjadi pertanyaan ialah, kenapa kita begitu dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan? Jawabannya ialah karena menuntut ilmu wajib hukumnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Talabul ilmi fardhatan ala kulli muslimin wa muslimah," yang artinya mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab adanya suatu ilmu merupakan hal pembeda antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu, orang yang menggunakan otaknya dengan baik dan yang tidak. Semisal kita berdagang haruslah dengan ilmu, ibu yang mengurus anak dan suami haruslah berilmu, perawat, dokter yang menangani pasien haruslah berilmu. Maka ingin jadi pejabat, pebisnis, bahkan jadi presiden pun harus pula berilmu. Sebab orang yang berilmu dalam kesehariannya akan terlihat dari cara ia berbicara maupun dari tingkah lakunya. Yang menjadi pertanyaan pula ialah bagaimana kedudukan orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah menjanjikan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Sahabat kreatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan perbandingan orang yang berilmu dan yang tidak, misal dalam suatu pesta pernikahan atau hajatan. Bisa kita lihat jikalau yang datang, semisal pejabat tinggi, mulai dari tingkat kelurahan, camat, wali kota, bahkan sampai gubernur, maka kita akan lihat di depan mata kita bagaimana sambutan mereka yang begitu hangat, sambutan mereka yang begitu dianggap sebagai kegembiraan kedatangannya oleh para ahlul bait. Maka bisa kita lihat bagaimana Allah langsung membayar cash janji Allah kepada orang yang berilmu. Mereka disambut dengan begitu gembira, dengan begitu hormat, begitu datang diberikan tempat spesial dan makanan yang terbaik. Lalu bagaimana pula dengan orang yang tidak berilmu? Maka dia hanya sebagai aktor alias angkat piring kotor, hanya disuruh-suruh, diperintah-perintah oleh yang membuat acara dan sebagainya. Maka inilah janji Allah. Sedang di dunia saja Allah sudah angkat derajat orang-orang yang berilmu, apalagi kemudian di akhirat. Maka bagi seorang ibu yang ingin anaknya kelak dihormati, maka selagi kecil anaknya silahkan, bila perlu dipaksa anak-anak untuk rajin mendatangi majelis-majelis ilmu, dipaksa untuk menuntut ilmu pengetahuan, apakah itu ilmu pendidikan, ilmu keterampilan, ilmu sains, terlebih ilmu agama. Sebab usia dini anak-anak daya ingatnya mereka masih kuat dan begitu tajam. Saya teringat satu lirik lagu yang mungkin juga sering dan familiar kita dengarkan. Liriknya yang berbunyi, "Belah

0: air. Begitulah perumpamaan anak-anak yang belajar menuntut ilmu bagai mengukir di atas batu. Artinya masih berbekas. Sebaliknya, belajar ketika sudah dewasa laksana mengukir di atas air. Sekejap bisa hilang, apalagi yang sudah uzur, penyakit tua mulai datang dan penyakit rabun sampai penyakit pikun telah menghampiri mereka. Subhanallah. Kita yang saat ini punya anak kecil, bagi orang tua, bagi ibu-ibu maupun bagi orang yang sudah diberikan Allah kepercayaan berupa amanah anak, maka didik anak-anak kita dengan ilmu agar dia selamat di dunia dan akhirat. Dalam hadis lain Nabi katakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi, yang artinya barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka dengan ilmu, barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat maka dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya maka hendaklah dengan ilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Barakallah, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tausiah bersama Kakak Ustaz setiap hari jam 5 pagi hanya di 105 RRI Pro 2 FM Palu.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone, ya scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
1: Iya, Res. Terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
0: Betul. Kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
1: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
0: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri, kan tidak?
1: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita, berhenti sebar hoaks, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
0: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya, setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
1: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun.

0: killing for
1: you. Okay.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: What's new in Pro 2? What's new in Pro 2? In Pro 2.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Informasi pertama, teman Pro 2, rumah produksi Sinemaku Pictures memperkenalkan film terbarunya berjudul Memburu Pemangsa. Film garapan sutradara Umay Syahab ini menjadi proyek penutup dari jajaran film Sinemaku Pictures yang diumumkan sepanjang tahun ini. Dibintangi oleh Laura Basuki dan Prilly Latuconsina, film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 24 September 2026. Dilansir dari Whiteboard Journal, teman-teman Pro 2, The British Film Institute atau BFI mengarsipkan lebih dari 400 video dari Inggris yang telah diunggah ke internet dan sempat mengalami keviralan. Semua video yang telah dikurasi oleh pengarsip BFI dianggap memiliki nilai budaya yang signifikan karena dianggap menjadi representasi perkembangan budaya internet dalam 3 dekade terakhir. Terakhir, teman Pro 2, sutradara Steven Spielberg kembali mencatatkan kesuksesan di box office melalui film thriller fiksi ilmiah terbaru berjudul Disclosure Day yang diproduksi oleh Universal Pictures. Film ini, teman Pro 2, mencatat pembukaan kuat dengan pendapatan $44 juta Amerika Serikat di box office domestik pada pekan pertama penayangannya. Secara global, Disclosure Day berhasil mengumpulkan sekitar $93 juta Amerika Serikat. Selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, selamat pagi Kota Palu and good morning healthy people. Selamat menikmati indahnya fajar yang luar biasa di hari Rabu, pertengahan minggu ini barengan sama Iyek Maulana yang tentunya ini siap sedia menemani langkah awal pagi kamu biar makin berenergi, makin fokus dan tentunya pastinya auto semangat teman Pro 2. Langsung dari Kartini 39 teman Pro 2 di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Buat kamu semua nih yang subuh tadi udah rajin ikat tali sepatu teman Pro 2 buat jogging dan mungkin kamu yang siap-siap lagi macet macetan tipis-tipis gitu ya menuju kampus ataupun tempat kerja kamu, ataupun mungkin kamu yang sekarang masih mager nih di bawah selimut sambil mandangin langit-langit kamar, come on, bangun yuk teman Pro 2, buang sisa-sisa mager kamu, karena hari ini adalah kesempatan baru buat kita jemput mimpi dan bikin cerita keren lain laginya teman Pro 2. Selama beberapa jam ke depan tentunya saya bakal menemani aktivitas kamu, aktivitas pagi kamu ya teman Pro 2, dengan deretan lagu hits yang paling fresh juga plus informasi-informasi up to date dari rri.co.id dan juga ini bisa menambah wawasan informasi kamu di pagi hari teman Pro 2. Biar pagi kita makin seru dan interaktif teman Pro 2, yuk absen dulu dong. Kalian dengerin Pro 2 FM Palu dari mana? Dan juga kalau kalian pengen request lagu boleh di WhatsApp kita di 08 1145603105. Kamu bisa juga DM Instagram di @pro2palu dan juga boleh dari kolom live chat kita di aplikasi RRI Digital. Mungkin juga kalian bisa kasih satu hal positif yang pengen banget kamu capai hari ini. Bisa langsung di WhatsApp, IG dan juga aplikasi RRI Digital. Sembari nunggu kiriman pesan dari kalian semua teman Pro 2, kita buka pagi yang cerah ini dengan satu lagu yang penuh energi, penambah semangat baru teman Pro 2. Ada High School in Jakarta by Nicki.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Tegup! Maju!
3: Paskibraka, ya, pasukan pengibar bendera pusaka. Momen berkibarnya bendera merah putih pada hari besar kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen yang sangatlah ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini tak terlepas dari para petugas yang dipercayakan untuk membawa bendera pusaka sampai ke puncak tiang tertinggi. Tapi, tahukah kamu, awalnya pada tahun 1967 sampai dengan 1972, Paskibraka disebut sebagai Pasukan Pengerek Bendera Pusaka. Dan pada tahun 1973, dicetus pertama kali oleh Idik Sulaiman, kata pengerek akhirnya diubah menjadi pengibar. Paskibraka memiliki 3 formasi yang senada dengan angka kemerdekaan. 3 formasi tersebut adalah formasi 17, formasi 8, dan formasi 45 yang diambil dari tanggal kemerdekaan Indonesia, yakni 17/8/1945 dan diberlakukan sejak 1967. Formasi 17 disebut sebagai formasi pengiring atau pemandu, formasi 8 disebut sebagai formasi inti alias formasi pembawa, sementara formasi 45 yang disebut formasi pengawal terdiri dari TNI ataupun Polri.
2: Kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, maju.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Seperti yang saya jelaskan tadi Pak, bahwasanya kami melakukan edukasi itu di media, baik itu di IG, di TikTok, gimana ya.
2: Gimana caranya itu? Konten-konten gitu?
1: Iya, konten-konten.
2: Lagi? Iya. Konten-konten yang kreatif
1: ya,
2: gitu ya?
1: Iya, isinya konten-konten, terus kemudian kayak ada slide-slide yang dibaca gitu, seperti itu. Jadi intinya dibuat menarik supaya orang-orang itu tertarik membacanya. Ketika orang tertarik membacanya pasti dia akan tahu, oh begini advokasi. Kalau advokasi sendiri biasanya kami melakukan pelatihan-pelatihan untuk kemudian bagaimana menjadi, kalau menyuluh itu seperti ini gitu. Karena bisa kita tahu sendiri Pak, kalau kita membawakan materi ke anak SMA itu beda dengan anak SMA.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, Pro 2 FM, the hits music station.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pagi hari ini kita buka informasi pertama buat kalian semua para pelaku usaha kreatif atau mungkin pelaku industri yang lagi merintis bisnis manufaktur di Kota Palu maupun wilayah Sulawesi Tengah lainnya, teman Pro 2. Jadi Kementerian Perindustrian atau Kemenperin ini baru aja mengajak seluruh pelaku industri untuk berpartisipasi aktif dalam agenda besar sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Langkah ini teman Produa dinilai super penting guna memperkuat kualitas data nasional yang nantinya bakal dipakai sebagai pondasi utama dalam penyusunan berbagai kebijakan industri ke depan, teman Produa. Melansir dari rri.co.id, teman Produa, Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan kalau data industri itu punya peran yang sangat strategis. Data yang akurat dan juga kredibel benar-benar dibutuhkan untuk mendukung percepatan industrialisasi sekaligus menaikkan daya saing bangsa kita, teman Pro 2. Menurut Pamenkes Pamenprin maksudnya teman Pro 2, data industri yang berkualitas bakal jadi landasan utama pemerintah dalam merumuskan langkah pembinaan yang tepat sasaran. Apalagi selama ini sektor manufaktur ini terbukti menjadi kontributor utama bagi pertumbuhan perekonomian nasional kita. Nah, untuk mendukung ekosistem data yang kuat tersebut, teman Pro 2, Kemenprin sebenarnya sudah mengembangkan sebuah platform utama bernama SINAS atau Sistem Informasi Industri Nasional. Lewat SINAS ini pemerintah bisa dapat gambaran perkembangan sektor industri secara lebih komprehensif, detail dan juga pastinya paling up to date. Makanya teman Pro 2 Pak Agus Gumiwang ini menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh perusahaan industri dan juga perusahaan kawasan industri yang selama ini sudah konsisten dengan melaporkan data mereka lewat SINAS, teman Pro 2. Komitmen dari pelaku usaha ini terbukti sudah membantu pemerintah dalam membangun ekosistem data industri nasional yang semakin kuat, kokoh dan juga terpercaya.

0: Asik kali ya, liburan ke luar negeri, nonton konser, ganti handphone baru, terus belanja-belanja barang branded, Min. Kira-kira apa ya yang bisa bikin kita banyak cuan?
1: Pinjol aja, say. Pinjaman online. Gampang. Ini handphone sama KTP kamu. Kamu butuh berapa?
0: Ih, tapi aku takut loh, Min. Nanti kalau aku gak bisa bayar gimana coba? Terus kalau nanti aku diteror lagi. Aduh, terus kalau misalnya data-data aku disebarin, ih ngeri ah.
1: Idih, gampang kali. Tinggal ganti nomor aja. Gampang kan?
2: Hey, enggak begitu sis. Sistem layanan informasi keuangan itu dapat menunjukkan riwayat kredit kamu dengan lengkap loh. Dalam hal ini, hanya tinggal memasukkan NIK dan KTP untuk dapat mengakses data slik seseorang. Makanya, hindari gaya hidup konsumtif dan jangan main-main deh dengan pinjaman online.
3: Ini Budi.
4: Ini Budi.
3: Ini Ibu Budi.
4: Ini Ibu Budi.
3: Ini Bapak
4: Budi. Ini Bapak Budi.
5: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Tidur ya, tidur yang cukup. Kalau olahraga itu olahraga itu penyeimbang sebenarnya.
8: Okay.
7: Kita nggak bisa olahraga secara
8: maksimal.
7: Intinya tidur yang cukup dulu tidur setelah itu.
8: Terima kasih Cynthia. Saya mau ke Kariza kalau gitu. King self reward ya.
9: Iya. Jadi kalau ini untuk terkait mana memang harus ada namanya self reward. Nah, tetapi sekarang ini lagi banyak disalahgunakan juga,
8: iya.
9: Disalahartikan
8: ya, dikit-dikit lagi, jadi mental lagi.
9: Iya itu, makanya kan biasanya kan sudah berlebihan.
8: Berlebihan ya, oke.
9: Makanya kalau di kami itu modifikasi perilakunya terkait reward, punishment, dan juga self di mana, dan memang sudah seharusnya seperti itu. Sesuatu saya self reward dulu, padahal baru minggu kemarin self reward, tapi minggu ini self reward lagi, seperti itu.
7: Overthinking itu sebenarnya wajar, tergantung dari seberapa jauh, bukan seberapa jauh sih, intensitasnya.
8: Ya.
7: Kalau intensitasnya sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh, dan sudah menekan bahkan sampai berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari, ke pekerjaan, ke sekolah.
8: Sebenarnya tidak masalah, tapi kalau kadarnya masih
7: berlebihan
8: itu baru masalah gitu
7: masalah.
8: Ya. Bisa masukkan obat untuk cepat tidur ya.
7: Betul. Ya, nah, satu juga kebanyakan orang menganggap kalau obat itu sebenarnya bikin kecanduan gitu ya. Padahal sebenarnya kecanduan
8: kita
7: menganggap obat itu jadi sumber jadi
8: kalau tidak minum obat tidak akan tidur.
7: Betul.
8: Gitu. Mungkin lebih ke mindset juga
9: mindset.
8: Oke. Okay. CEO dari Bincang Psikolog. Stres anak muda yang sering mengalami stres.
9: Penyebab utama stres dan anak muda saat ini mungkin kayak sering membanding-bandingkan. Sosial lebih dari dia dan gitu. Jadi cenderung memaksakan dan stres.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, the hits music.

0: Prodo FM.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
3: Ngomongin soal Kemenperin yang akhirnya dorong industri untuk berpartisipasi aktif nih teman Prodo 2 dalam sensus ekonomi 2026. Ternyata nih teman Prodo 2 perlu kalian ketahui, kewajiban menyampaikan data industri ini sebenarnya bukan aturan main-main gitu teman Prodo 2, karena ini udah diatur ketat dalam berbagai regulasi resmi, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, bahkan sampai peraturan menteri perindustrian. Tapi Pak Menperin juga mengingatkan teman Prodo 2 kalau pelaporan data ini juga jangan cuma dilihat sebagai pemenuhan kewajiban administratif perusahaan yang kaku saja teman Prodo 2. Lebih dari itu, sebenarnya pelaporan ini adalah bentuk kontribusi nyata dari dunia usaha bagi pembangunan industri nasional kita. Data yang masuk lewat SINAS ini bakal jadi rujukan penting dalam pemberian berbagai layanan, fasilitas, hingga program-program strategis dari Kemenperin. Nah, selain lewat SINAS teman Prodo 2, Kemenperin juga memberikan dukungan penuh untuk kesuksesan sensus ekonomi 2026 sebagai salah satu agenda strategis nasional kita melalui Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2026. Jadi ini Kemenperin juga secara resmi teman Prodo 2 mengimbau seluruh pelaku industri untuk mengisi kuesioner sensus secara lengkap, jujur, dan juga sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Pihak Asosiasi Industri dan Kawasan Industri juga diharapkan bisa mengambil peran aktif buat mensosialisasikan sensus ini ke anggotanya masing-masing demi mendongkrak partisipasi dunia usaha. Pak Agus juga menegaskan teman Prodo 2 kalau suksesnya sensus ekonomi 2026 ini sebenarnya butuh kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang kuat antara pemerintah dan juga dunia usaha ini bakal melahirkan data nasional yang kokoh, sehingga kebijakan yang dihasilkan pun ini bisa jauh lebih efektif untuk mempercepat transformasi industri, menaikkan produktivitas, serta memperkuat kontribusi sektor manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan kalau kita mendengar pentingnya data akurat lewat sensus ekonomi 2026 ini teman Prodo 2, kita tuh dibikin sadar kalau mau bikin bisnis lokal kita maju, kita juga harus tertib dan juga jujur soal data nih teman Prodo 2.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.

0: kali. Aha. Kadang saya biasa masih terima untuk barteran gitu kak. Jadi okay, kayak tinggal dikirim, nanti saya bantu story. Asal okay, jalannya kamu betul-betul enak. Yeah. Karena untuk endorsement sendiri kak, saya itu apa ya, punya pegangan kalau saya endorse betul-betul saya review sesuai apa yang di
1: nah,
0: karena dirasakan sebenarnya begitu. Jadi memang saya tidak terima yang kayak karena Bila bilang ini begini ya. Mungkin ada beberapa info yang oh iya kayak misalnya buka jam berapa, mm-hmm, tempatnya di mana. Tapi kalau sudah menyangkut rasa apalagi untuk makanan ya, ya, itu saya tidak terima briefing begitu.
1: Karena bagaimana caranya mempertahankan kepercayaannya? Iya,
0: betul sekali Kak. Itu susah loh mempertahankan betul kepercayaannya followers itu lumayan susah. Jadi memang itu saya berprinsip dan berpegang teguh ya, saya harus lebih jujur. Seperti itu teman-teman.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Makin siang makin semangat teman Pro 2 tentunya juga harus on fire gitu ya di jam 7 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah. Kalau tadi kita udah bahas soal urusan sensus, sekarang kita balik lagi ke panggung terpanas di jagat raya Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Baru aja dapat kabar yang lumayan bikin semangat bagi hari teman Pro 2. Kalau kemarin ini rivalnya cetak hat-trick teman Pro 2, hari ini giliran sang raja Eropa Portugal yang ngamuk besar teman Pro 2. Ini baru aja membantai Uzbekistan dengan skor telak tanpa ampun 5-0 dalam lanjutan grup K di Houston Amerika Serikat pada Rabu 24 Juni 2026 dini hari tadi teman Pro 2. Dan yang bikin paling pecah nih teman Pro 2, Cristiano Ronaldo akhirnya resmi buka puasa gol dengan menyerangkan 2 gol sekaligus teman Pro 2. Oke, kita ulas babak pertama teman Pro 2 yang lumayan bikin panggung pembuktian juga nih buat sang kapten Portugal yang punya julukan Seleção das Quinas ini, yang artinya tim dengan 5 perisai. Ini benar-benar tampil dominan sejak peluit pertama dibunyikan teman Pro 2. Gak kasih nafas sama sekali, Portugal langsung mengambil inisiatif serangan lewat permainan operan cepat yang merepotkan lini belakang Uzbekistan. Pertandingan baru berjalan 6 menit teman Pro 2, sang mega bintang Cristiano Ronaldo ini langsung membuka keunggulan Portugal lewat penyelesaian akhir yang sangat efektif. Gol ini benar-benar berharga karena resmi mengakhiri puasa gol dari CR7 di ajang Piala Dunia 2026 ini. Dan gak berselang lama, tepatnya di menit ke-17, dominasi Portugal makin menjadi-jadi gitu ya, setelah back sayap mereka Nuno Mendes ikutan mencatatkan namanya di papan skor. Gol kedua ini bikin skuad Uzbekistan semakin kesulitan dan stres buat keluar dari tekanan tinggi yang diberikan anak-anak Portugal sepanjang laga. Ketajaman Ronaldo makin menyala teman Pro 2 menjelang akhir babak pertama, tepat di menit ke-39. CR7 ini kembali mencetak gol keduanya malam itu untuk membawa Portugal menutup babak pertama dengan keunggulan nyaman di 3 gol tanpa balas. Sebenarnya Uzbekistan sempat punya harapan pas mencetak gol di menit ke-31 lewat skema serangan balik yang rapi. Tapi sayang banget teman Pro 2, wasit langsung menganulir gol tersebut karena ada pelanggaran atau offside dalam prosesnya teman Pro 2. Sehingga kedudukan tetap tidak berubah sampai dengan istirahat turun minum teman Pro 2. Nanti setelah ini kita bakal bahas lagi nih teman Pro 2 di babak keduanya di segmen selanjutnya tentunya. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Ayo mengikuti kegiatan taekwondo.
3: Waduh.
2: Kalau untuk di dalam sekolahnya selain OSIS juga saya mengikuti organisasi PIKR.
3: Itu organisasi seperti apa tadi?
2: Itu pusat informasi dan konseling remaja yang dimana kita dalam pelatihannya diberikan materi-materi yang mengenai entah itu kayak narkotika,
3: pergaulan bebas.
2: Iya, pergaulan bebas.
3: Nah itu bisa diaplikasikan juga ya. Maksudnya di apa di sekolah begitu, artinya kamu sebagai garda terdepan untuk teman-teman yang lainnya. Nah seperti itu, kalian juga pasti mensinkronkan dengan kegiatan-kegiatan atau program yang disusun juga nggak? Ada seperti itu, kayak sosialisasi bahaya narkoba gitu sekalian buat.
2: Kalau ya, untuk sosialisasinya sendiri belum ada ya.
3: Belum ada
2: kita
3: ya?
2: Masih menjalankan materi-materi, diberikan materi-materi. Kita ditugaskan untuk memantau teman-teman sebaya kita, teman-teman satu sekolah kita. Jika ada yang melakukan hal-hal yang negatif, kita yang bertindak membantu guru-guru.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Kayaknya buat pecinta Portugal ya, udah siap banget nih jatuh cinta sama Cristiano Ronaldo, teman Pro 2. Karena ini tadi kalau babak pertama ya, teman Pro 2 udah banyak bercerita soal gol yang dihasilkan sama Cristiano Ronaldo, teman Pro 2. Nah, di segmen kali ini memasuki babak kedua, tim dari Asia Tengah, Uzbekistan, ini mencoba bangkit, teman Pro 2, dan langsung melakukan perombakan komposisi pemain sejak awal, teman Pro 2. Akmal Mozgovoy dan Hoiji Akbar, teman Pro 2, dimasukkan untuk menggantikan Odil John serta Serzot demi menaikkan intensitas permainan mereka. Melihat lawan merubah taktik, teman Pro 2, Portugal juga langsung melakukan rotasi pintar. Pelatih memasukkan Nelson dan juga Francisco buat menyegarkan sayap mereka, menggantikan Joao dan juga Pedro Neto yang sudah tampil apik sejak menit pertama. Dan hasilnya, teman Pro 2, Portugal tetap memegang kendali penuh jalannya pertandingan. Penderitaan Uzbekistan makin bertambah di menit ke-60 setelah lahirnya gol bunuh diri dari pemain mereka yang niatnya ini mau mengamankan bola, teman Pro 2, tapi malah bikin bola masuk ke gawang sendiri dan mengubah skor menjadi 4-0. Tensi pertandingan sempat meninggi sampai-sampai nih, teman Pro 2, pemain-pemain muda Portugal, Renata Veiga, harus dihadiahi kartu kuning oleh wasit di menit ke-68 akibat pelanggaran keras yang dilakukannya. Tapi pesta malam atau tadi pagi, teman Pro 2, itu belum selesai. Menjelang akhir laga, tepatnya di menit ke-87, penyerang Lincha Rafael melengkapi pesta gol Portugal lewat sepakan kerasnya dengan skor telak 5-0 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Kemenangan mutlak ini, teman Pro 2, sukses menjaga peluang Portugal untuk melaju mulus ke babak berikutnya. Melihat Cristiano Ronaldo langsung borong 2 gol setelah sempat dikritik mandul di awal laga nih, teman Pro 2, ini juga menjadi bukti kalau mentalitas pemenang itu nggak akan pernah hilang, teman Pro 2. By the way, teman Pro 2 yang lagi di Palu gitu ya, yang lagi dengerin pada juga di pagi hari ini, melihat Portugal menang besar 5-0 dan Ronaldo sukses cetak 2 gol, teman Pro 2, menurut kalian apakah CR7 ini bisa bawa Portugal melaju sampai ke babak final dan juara di edisi tahun 2026 ini, teman Pro 2? Yuk langsung kirimin komentar kalian atau pendapat kalian yang lumayan semangat gitu ya dengerin kabar terbaru dari Ronaldo, teman Pro 2. Bisa di WhatsApp kita di 0811 4560 3105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu, dan juga boleh banget kirimin komentar-komentar kalian atau kritikan kalian di live chat aplikasi RRI Digital. Saya tungguin, teman Pro 2.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
3: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
2: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari 5 perkara tersebut.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Mungkin masyarakat ada yang belum tahu juga. Mungkin bisa diinformasikan ke berapa menit di
6: Puskesmas Singgahan itu layanan hari Jumat kita sampai jam 11 siang aja.
5: Okay.
6: Nah, BPJS di sana pendaftaran gitu. Okay. Kan dibandingkan dengan kita ke tidak ada salahnya tidak harus menunggu sampai parah dulu. Mm-hmm. Sampai kita ingin punya tempat kita atau sekedar ingin tahu ini saya ini kenapa sih.
5: Sian diberikan waktu
6: 40
5: menit teman berdua. Jadi psikolognya berarti Kak Reza saat ini belum tercover oleh BPJS. Tapi memang kalau ke psikolog itu padahal sebenarnya itu adalah hal yang gitu.
7: Iya. Kalau enggak salah satu makanya di rumah sakit Undata itu boleh di cover BPJS tapi kalau dirujuk ke psikiater. Di rumah sakit Undata dan kemudian di alihkan ke kami, ke masyarakat pun bisa dengan embel-embel di cover BPJS.
5: Okay,
7: seperti itu.
5: Baik. Jadi kalau ada yang ngeluh ini ke psikolog ini mahal
7: iya.
5: Gitu, tambah jiwa saya harga yang mesti dibayar.
7: Iya,
5: gitu.
7: Kalau nggak salah
5: apa lagunya?
7: Lagu Hindia kalau nggak salah. Hashtag itulah.
5: Oke. Okay.
7: Terkait itu dan memang kenapa bisa mahal karena pertama kami pun mengikuti standar kode etik yang memang sudah gitu.
5: Okay. Terus ini jasa juga ya.
7: Ke klien itu cukup lama.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of